0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Perlis FM serasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam yang ketiga masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan. Jadi pagi ni seperti biasalah, pukul 8 sampai 9 kita buka tajuk pagi. Tajuk pagi ini kan saya dah buka dekat platform digital Perlis FM. Anda boleh komen dekat sana, okay? Apa pandangan hampa pasal poligami, nikah seorang lagi? Dua-dua pandangan, nak tahu sudut pandang seorang lelaki dan juga sudut pandang seorang wanita. Jadi boleh komen dengan saya, cari mudah saja. Boleh terus ke platform digital Perlis FM. Kita ada live TikTok dan juga kita ada komen di Facebook Perlis FM. Yang pertama sekali pagi ni kita ada Shakira Ismail. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai Kira, anda makan ke? Okey, komen dia, poligami ni hukum Allah dan sunnah Nabi. Tapi Allah juga berpesan, kahwinilah satu jika kamu bimbang, tidak mampu, berlaku adil. Kalau pendapat saya, saya tak sanggup kongsi laki dengan orang. Walaupun laki tu kaya macam mana sekalipun dan dapat sediakan segala kemewahan. Okay? Sanggup hidup single daripada ada madu, boleh jadi sepahit empedu. Pemantap. Terima kasih Kira komen anda pagi ini. Siapa lagi nak komen dengan saya, boleh komen je terus ke platform digital Perlis FM. Nur Syamimi, selamat pagi Kira Shakira morning. Cudah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cudah pun ada juga komen dekat live pagi ni. Tengok banyak poligami ni, banyak yang meruntuhkan yang kedua. Yang tua tetap yang terbaik walaupun banyak buruknya. Terus komen dengan saya pagi ni. Perlis FM, serasi dengan ini.

Kuala FM Serasi. Dengan ke selamat pagi, saya di jalan teman anda pagi ni. Fuh, maafkanlah sekiranya ada apa-apa masalah. Okey. Kita ada Norma Harun 70. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada Aifa Sazlim juga. Selamat pagi. Ada ada Lin kita. Ha, topik mencari sangat nah. Ha? Jangan sampai kita tidur luar. Saya buka topik. Dia tak ada kena dengan saya kan. saya buka topik supaya orang dapat komen. Ha, bukannya itu cerita tentang saya. Ha, jadi siapa tu ikutlah. Ha, saya baca saja. Okey. Komen seterusnya ni daripada Muzani Ridwan yang dalam perjalanan ke tempat kerja pagi ni. Selamat pagi DJ. Selamat pagi juga. Pandangan saya agak panjang. Okey. Okey. Memandangkan ini semua dia kata, saya rasa tapi ini mungkin tu dia tajuk tali bincang pagi ni. Saya merumuskan no comment. Okey, baik. Terima kasih Muzani Rizwan. Tak apa, no comment buat adalah satu komen juga. Jadi saya terima komen no comment tu. Okey. Kita ada komen seterusnya. Ni daripada ketua bahagian rancangan. Kan. Puan Suria Nasih. Okey, dia tanya senang ya. Poligami atas tujuan agama atau nafsu? Kalau tujuan agama, Puan Suria cakap okey. Okey, dia macam green lah, green light. Dia macam okey. Tapi kalau tuntutan nafsu serakah, pangkah, merah, tak boleh. Itu red flag. Okey, terima kasih. ringkas dan juga padat. Biasalah, nikah awal-awal syok lah. Maitan tengah tu, lagu mana cerita dia? Sebelum lain, sesudah lain.

Boleh sempat berserasi dengan ku. Ha, sebelum lain, selepas lain, biasalah kan. Ha, bila dah dapat dua pening kepala. Ha, masa awal beli, ha, sembang kemah kan. Mai. Mai kadang-kadang, mai berjebat. Kalau hak okey-okey lah, mai pening. Oh, dia mai set, kata, ya Allah kan. Panggil pun tak mahu nak menyembang lah. Kata, eh, takkan serabut dah bang kan. Rupanya tengah memikirkan, ha, macam mana nak bahagikan masa. Jadi kita sebagai sahabat, kita faham lah. Ha, macam mana. Kalau bahasa kita panggil ada dua apa? Dua kabareta kita panggil, you know? Ah, itu cerita dia. Okey, tak apalah. Kita komen, baca komen-komen lagi yang ada dekat media sosial Perdes FM ni. Kita ada abang saya, DJ AA dari Langkawi FM. Kata, kejayaan suami ialah berkat doa seorang isteri. Ingatlah para suami, tanpa mereka anda bukan siapa-siapa. Okey, kalau suami dah berjaya hari ini, ingatlah itu doa isteri anda. Itu baru satu doa tau, dia kata. Bayangkan kalau empat. Okey, abang sidai. Okey, abang sidai kain dulu. Lepas tu nak mop lantai pula. Sekian, terima kasih. Terima kasih, terima kasih lah. Beli-beli-beli pi tolong isteri dah kat rumah tu eh. Okey, kita ada Muhammad Khair bin Dun. Kata poligami ni sebenarnya bagus, tapi dia tak nyatakanlah bagus tu kenapa kan. Alright. Saya isi masa lagi komen pagi ni tentang tajuk kita. Terus layan Perlis FM. Terima kasih dengan tu.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Perlis FM serasi dengan ku RTM, teman setia anda. Okey, suka untuk saya bacakan komen pagi ini kan. Alhamdulillah lah. Komen-komen sahabat-sahabat semua. Sangat tenang, sangat professional dalam melontarkan komen-komen kan. Ringkas dan juga padat dengan tajuk kita pagi ini kan. Apa pandangan hampa pasal poligami lah. Banyak juga yang beritahu saya. Bukalah tajuk ni sekali-sekala kan. Okey, hari ini saya buka. Jadi kita ada Hafif Osman. Hafif Osman kata, ianya hukum dari Allah ditulis di dalam Al-Quran. Jangan ditolak hukum poligami, takut terbatal akidah. Ini pandangan saya. Okay. Kita ada NS Fazimi, perfect untuk lelaki dan juga isteri. Kita ada Lily Flower, pendapat saya, kebahagiaan untuk lelaki tapi kemudaratan untuk wanita. Okay. Baik. Itu pandangan masing-masing. Saya tengok lagi komen yang diterima di platform digital. Kita ada Angah Izan. Assalamualaikum DJ Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amboi berani bercakap tentang poligami ya. Walaupun Islam membenarkan, tapi tolonglah jaga perasaan hati naluri kami. Walaupun sudah ketentuan takdir, itu adalah penerimaan terakhir. Tak ada kena-mengena dengan Kak Angah. Dia kata saja nak komen. Baik, terima kasih Kak Angah Izan atas lontaran komen yang diberikan kepada kita pagi ini. Untuk wanita seluruh dunia, terima kasih layan Perlis FM. Lelaki pun

Selamat pagi untuk majikan Mochinara Kreatif. Sahabat saya bagi tahu sikit, dia kata macam tak ramai dekat FQ. Ya, betul ke? Saya rasa okey je kot, kan? Mungkin yalah, hari ke berapa baru kan, hari-hari yang akhir ni mungkin lebih ramai lah, insyaAllah kan. Betul-betul ada hari-hari yang berikutnya boleh lagi untuk hadir ke sana. Okey, untuk sahabat saya dan juga semua peniaga-peniaga yang berada di Festival Craft Utara, terima kasih Majikan Mochinara atas makluman yang diberikan. Kita ada sahabat saya dari Gua Kelam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada Flower juga. Morning juga untuk Flower. Okey, komen yang seterusnya, pandangan tuan-tuan dan puan-puan tentang poligami. Cuba main komen dengan saya, okey, untuk perkongsian kita bersama pagi ini. Kita ada komen daripada Khairul Fahmi. Okey, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak kahwin tu boleh, tapi kena pasang niat. Niat kerana sayangkan sunnah Nabi. Ha, itu katanya. Okey, Joe Hairi Awang, bagus poligami ni, saya sokong 100%. Okey, tapi dia tidak nyatakan mengapa dan apa hujah-hujah dia lah. Okey, saya tengok komen seterusnya yang saya dapat daripada threads. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas komen yang dikirimkan oleh Hamster. Okey, Hamster 33979016. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati poligami sebagai pilihan yang dibenarkan dalam Islam, tetapi ia datang dengan tanggungjawab yang besar dan bukan semua orang mampu melaksanakannya dengan adil. Okey, terima kasih Hamster. Komen yang anda kirimkan melalui ruangan threads dengan saya pagi ini, insyaAllah. Kita ada On pagi ini. Selamat pagi On. Jafar Ismail Rukiah, selamat pagi.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Kelas FM Serasi dengan ku. Selamat pagi. Saya DJ Lain, teman anda pagi ini. Terima kasih semua yang terus layan 102.9 MHz, yang tengah memandu, yang tengah buat e-hailing pagi ini dari satu destinasi ke satu destinasi, yang memilih Perlis FM sebagai teman pagi anda. Okey, dia bukan apa, pasal saya duk bawa. Saya naik e-hailing hari tu ni, pasal pergi repair hari tu. Bila naik hari tu, sembang-sembang dengan abang ni kan. Okay, jadi ni kita ada hubung kait lah dengan tajuk kita, sembang dengan abang ni. Dia bawa kereta apa semua, dia ada kerja satu. Habis tu hari tu hari cuti. Saya tanya, abang tu cerita kat saya. Dia kata, abang kena buat kerja lebih sikit lah dek. Saya kata, kenapa bang? Kan? Dia kata, abang kena buat kerja lebih sikit lah dek. Abang dua kabarita, nikah dua. Dia kata lagu tu. Jadi bermulalah cerita-cerita perkongsian saya dengan dia kan, untuk ialah untuk tajuk pagi ni. Jadi dia sembang lah kat saya. Okey, dia kahwin dua, dia kata sebenarnya kahwin dua ni okey, tapi kena pandai menguruskan masa, hal-hal dan sebagainya kan. Satu lagi nak kena buat kerja lebih, tapi kena ada pendapatan yang lebih sedikit untuk menampung dua dapur. Jadi itulah cerita dia. Jadi kita macam okey juga kan, tajuk ni bukan macam okey juga macam mana kan. Sahabat saya tu kata, jangan minta petua saudara, bukan minta petua, saya sembang dengan dia untuk dapat maklumat lah, info tentang bagaimana kalau berpoligami ni. Jadi jemputlah juga dia ke konti kan. Dia kata insyaAllah kalau ada kelapangan dia datang, bolehlah kita sembang-sembang dalam bukan borak kosong nanti. Kalau adalah, insyaAllah. Okey, itu antara punca-punca lah kenapa tajuk ni dibuka pagi ni. Okey, kita ada pandangan yang seterusnya. Saya nak tengok komen daripada Saiful pun. Dia kata, nak komen tak berani, kod isteri baca. Tak apa. Yang tak berani komen-komen tak apa kan. Kita baca yang komen-komen je dengan saya. Okey, kita ada Zamri Mahmud. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata, kalau mampu berlaku adil silakan, hukum Allah siapa kita nak beri pandangan. Okey, itu kata Muhammad Zamri. Terima kasih atas komen yang dikirimkan. Wajah 2001. Dia kata, bagi pendapat saya, saya kena setuju. Wajar dia setujulah sebab dia lelaki, setuju. Dan ada komen juga sebenarnya ni, daripada itulah saya nak baca daripada Intan. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak ni sebenarnya merupakan isteri pertama. Kata abang dah berkahwin pada tahun lepas. Dia kata, jadi kak sebagai isteri pertama ni adalah rasa sedikit kecewa dan juga marah pada awal-awalnya, dia kata kan. Tapi lama kelamaan kak redha dengan ketentuan takdir dan juga ilahi. Itu kata Kak Intan lah. Terima kasih kak kerana kongsikan dengan saya pagi ni dekat thread. Siapa nak komen lagi boleh terus saja. Kita ada satu lagi talk set untuk anda semua. Perlis FM, pastinya pilihan yang serasi dengan anda semua. Serasi dengan

Kelas FM Serasi denganku. Selamat pagi. Saya DJ Rain, teman anda pagi ini. Baik, alhamdulillah. Terima kasih semua yang sudi komen dengan saya tentang tajuk pagi ini. Terima kasih banyak-banyak kan. Jadi apapun pandangan yang anda lontarkan kepada komen-komen dekat bawah ni, saya dah baca dah. Alhamdulillah. Terima kasih atas pandangan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi saat lagi ni insyaAllah pukul 9 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasional FM. Kembali lepas tu insyaAllah info denggi bersama dengan anda pagi ni. Perlis FM Serasi denganku.

0: struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. Pelaburan RM815 bilion dilulus jana 245 ribu peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan perluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata langkah itu mengambil kira kedudukan semasa apabila hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara kini berada dalam lingkungan bersih cukai pendapatan individu.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi Bank Dunia. Perkara itu didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelasnya, kerajaan akan memastikan momentum pertumbuhan itu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti serta peningkatan pendapatan rakyat. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan 2026 disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu, hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara.

0: FM Terasi dengan ku. Masih lagi bersama dengan saya di jam yang keempat pagi ini. Dan di talian seperti biasa, setiap hari Rabu kita akan bersama dengan sahabat kita, Pak Ku, hari ini dari unit kawalan vektor untuk kita sembang-sembang pasal wabak dan kes demam denggi di Perlis. Assalamualaikum Pak Ku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Alhamdulillah Pak Ku. Pak Ku, macam mana? Okey, baik lah.
1: Okay, Alhamdulillah.
0: Sebelum kita mula sembang kita hari ni Pak Ku, ataupun info kita pagi ni kan, kalau kita tengok cuaca kebelakangan ni, seminggu dua ni hujan kan.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul,
0: kita nak tahu minggu ni macam mana cerita dia, sama ada dia kuih banyak ke, kuih sikit ke, bagaimana cerita dia. Okey Pak Ku, silakan.
1: Okey. Terima kasih DJ Ryan. Okey. Terima kasihlah kepada Pelia FM kerana memberi ruanglah kepada pejabat kesihatan daerah Kangar untuk berkongsi perkembangan terkini mengenai situasi demam denggi denggi Pelik. Okey. Berdasarkan laporan bilik gerakan denggi bagi minggu epik yang ke-29, iaitu dari 19 Julai sehingga 25 Julai 2026, sebanyak 16 kes baru demam denggi telah direkodkan di seluruh negeri Perlis. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak 2 kes berbanding minggu sebelumnya yang mencatatkan hanya 14 kes lah. Jika dilihat jarak keseluruhan, sehingga minggu ke-29 tahun ini, Perlis telah merekodkan 150 kes demam denggi. Angka ini amat membimbangkan lah kerana ia menunjukkan peningkatan lebih daripada 200% berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu, iaitu hanya 49 kes sahaja. Selain itu, sehingga kini kita terdapat satu kematian akibat demam denggi lah di negeri Perlis. Okey, untuk wabak pula, dari aspek lokaliti wabak pula, pada minggu ini terdapat 8 lokaliti wabak yang direkodkan lah. Daripada jumlah tersebut, 4 merupakan wabak yang masih aktif, 1 adalah wabak baru, 3 lagi telah diisytiharkan tamat lah. Yang tamat ni iaitu di Taman Mempati, Taman Seberang Jaya dan Taman Bunga Ara lah. Cara kumulatif, Perlis telah merekodkan 14 lokaliti wabak sepanjang tempoh tahun ni, termasuk 11 wabak terkawal dan 3 hotspot lah. Dari 16 kes tadi tu, yang saya sebut 16 kes yang minggu ke-29 tu, saya nak nyatakan di sini tempat-tempat dia. Harap-harap penunjuk boleh ambil ni lah, ambil tak nak sikit daripada tempat-tempat ni. Dia tu kita ada di Taman Aman, Taman Aman Fasa 3. Kita ada kes juga di Kampung Baru Seberang. Lepas tu kita ada kes juga dan wabak baru jugalah di hadapan tangki Ayak Simpan 4. Ayak ke air dah tak hadapan tangki air Simpan 4. Balik. Okey. Lepas tu kita ada juga kes di Jalan Kaki Bukit. Lepas tu di Blok B Pekra Lubuk Seri lah. Buat masa sekarang ni kita tengok cuaca pun macam raya beritahu tu memang minggu ni ataupun minggu sebelumnya memang hujan panas. Kita memang kena perlu sangat-sangat lah, kita memerlukan lah perhatian daripada penduduk negeri Perlis. Sekiranya satu lagi sekiranya mengalami pendengar-pendengar penduduk Perlis FM ni mengalami simptom seperti demam secara tiba-tiba, sakit kepala ataupun sakit belakang, sakit sendi, ruah atau muntah, segeralah dapatkan pemeriksaan di fasiliti kesihatan. Dan jangan tunggulah sehingga keadaan serius. Luangkan sekurang-kurang saja 10 minit saja setiap minggu. Memeriksa dan menghapuskan tempat meyakinkan yang Aedes, mengosongkan dan membrus bekas takungan ayak, menutup bekas simpanan air dengan sempurna, melupuskan bekas-bekas yang boleh menakung air hujan, dan memastikan persekitaran rumah sentiasa bersih lah. Okey Raiden, takat tu sajalah untuk minggu ni.
0: Baik, ada soalan tambahan sikit lah untuk Pak Ku. Kalau yang tengok yang macam pendekatan banyak ni, kalau sekiranya lah Pak Ku dan juga sahabat-sahabat dekat pejabat kesihatan boleh kongsikan sedikit apa punca-punca dia Pak Ku. Contohnya macam adakah faktor cuaca yang hujan ni ke, ataupun memang pengurusan takungan ayak tu tak dijalankan dengan sempurna Pak Ku?
1: Kalau kita tengok sekarang ni tahun ni punca tahun ni memang peningkatan amat-amat ni bukan dekat Perlis saja, seluruh negara lah. Dengan keadaan cuaca lah faktor utama adalah cuaca lah. Kita tengok hujan, hujan ni Aedes ni kita kalau Aedes ni dia dalam ayak bersih, duduk ayak bersih, duduk ayak bersih. Kita lalulah kita jumpa tu antara faktor-faktor kita selalu jumpa lah di persekitaran rumah tu, terutama dari di kalau di luar rumah tayar, orang suka simpan tayar tu. pokok memang tempat dia memang macam dia duduk tu di tayar tu macam banglo lah bagi nyamuk.
0: Sebesar
1: banglo. Ya, kita tengok kan penduduk kita dok pi mana-mana tempat pun lah. Memang ramai kebanyakan
0: simpan
1: tu
0: tayar.
1: Dia suka simpan tayar. Tayar tu mungkin lah kita tahulah dia nak tanam pokok kan. Kalau tayar tu dikendalikan dengan baik, okey kita bubuh tanah ke pasti lah kan. Ataupun kita tepuk lubang, okey tak bagi tak tepuk. Satu lagi tu di dalam rumah, nah kita masih ada lagi rumah yang memakai kolah lah, nah kolah hayak tu. Tengah-tengah tu macam rumah moden ni janganlah ada kolah kan. Kolah hayak tu jenis rumah lama-lama ni menggunakan kolah hayak tu dia nampak bersih hayak tu nak kita, tapi kalau tengok dengan sekali dengan mata kasar memang tak nampak lah, kadang-kadang cincin-cincin tu dia kena suluh pun nampak. Jadi untuk nak bersihkan tu seminggu sekali pastikanlah nah, penduduk membersihkan dengan memburus. Nah, memburus kita bila ada cincin ni dia akan bertelok, nah, nyamuk akan bertelok dia lekat di dinding kolah tu. Bila dia telok ni dia dapat hidup 6 hingga setahun lah di dinding tu. Kita takut bila kita bubuh hayak dia duduk ngetah, kita bubuh hayak ngetah kalau kita tak burus lah, ha, tu yang kita takut lah.
0: Walaupun kita duduk guna kolah tu Paku kan. Apa kita guna kolah tu, tapi kita kena ada buat apa pembersihan berkala jugalah. Nah,
1: kena tu wajib. Ya betul.
0: Baik, itu saya pengongsian untuk minggu ni Pak Guna.
1: Ya, itu saja untuk minggu ni.
0: Tu dia sekali lagi saya boleh rumuskanlah 200 hampir 200% kenaikan. Jadi ada 16 kes minggu ni berbanding minggu lepas 14 kes saja, ada 2 peningkatan kes. Banyak juga tu. Jadi lokaliti wabak pun meningkat juga. Jadi kita jadi kita pesanlah untuk sahabat-sahabat kita kat Perlis ni supaya lebih cakna dan juga berhati-hatilah, no. Semasa duk buat gotong royong dan sebagainya tu, kita pastikan semua clear bagi cantik elok ya. Kan? Yeah. Baik, terima kasih Pak Ko. Insya-Allah kita jumpa lagi
1: minggu depan.
0: Baik.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia sahabat saya Pak Ku dari Unit Kalau Vektor, Pejabat Kesihatan Kangar, yang kongsikan tentang wabak dan kes demam denggi di Perlis. Okay, ada peringatan tinggi 200% juga, ada 16 kes minggu ini. Jadi untuk semua yang tengah mendengar Pond FM, tetap lah musim pun musim hujan sikit dan tengok-tengok pagi-pagi saat hujan saat hangat kan. Jadi selenggaralah takungan ayak tu dengan baik. Okay, Perlis FM serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Haba Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, ini persoalan ketika kita tengah solat ni kan Ustaz. Berjemaah lah kan. Betulkah haram dan berdosa kalau kita ni buat mendahului imam? Contohlah, imam tak angkat kepala lagi, kita pergi angkat dulu dah. Ini macam mana tu Ustaz? Haba Ustaz?
3: Perkara ini ada hadis yang mana Nabi SAW pernah memberikan ancaman terhadap orang yang angkat awal kepala daripada imam. Imam tak angkat lagi, dia angkat dah. Ini dalam konteks sengaja, bukan tak sengaja. Nabi SAW memberikan ancaman, iaitu au yaj'alallah suratahu surata himar. Tak takutkah mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala akan mengubah bentuk depa ini, yang mana yang geng-geng angkat kepala daripada imam, Allah akan ubah bentuk depa jadi bentuk keldai. Jadi para ulama bincanglah adakah betul ia akan berubah jadi keldai ataupun itu majas saja. Itu ada perbincangan panjanglah. Tapi kesimpulan para ulama buat, sekiranya seseorang itu sengaja mendahului imam dari segi perbuatan, maka hukum dia adalah haram. Berbeza dengan dalam keadaan dia tak sengaja. Tak sengaja tu macam mana? Tengah-tengah solat, duk rukuk ni, lipas naik atas kaki, dia pun terbangkit tidak tak sengaja. Itu tak sengaja lain cerita. Ini yang kita sebutkan sengaja. Yang sengaja mereka ini angkat kepala awal pada imam, maka hukumnya adalah haram dan berdosa. Jadi kena elakkanlah daripada awal bergerak daripada imam ketika mana melakukan solat.
0: Ustaz,
1: habak Ustaz.
4: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu. Jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RM.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Perlis FM serasi denganku. Baik, Pesta Buku Perlis dan Karnival Pembaca 2026 kembali lagi. Dia mula 24 hari bulan hari itu sampailah 29 Julai 2026. Hari inilah 8 pagi sampai 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jadi macam-macam aktiviti diadakan, antaranya jualan buku diskaun sehingga 30%, ada slot kartunis Ujang, Abang Syahid dan Abang Kucai, sesi baca bersama kanak-kanak dan permainan interaktif bersama Fatimah dan Abdullah, permainan VR dan PS5, bengkel jom skor peperiksaan bagi subjek UPKK, SPM dan STPM, serta pelbagai pertandingan seperti mewarna, cabaran ejaan, pertandingan seni robot dari bahan terbuang, pameran pusat sains negara, cawangan wilayah utara, pertandingan lastik slingshot, carom batu tujuh, tujuh tin, ada zoomini, super dupa dan juga hadiah menarik kepada pengunjung Pesta Buku yang menyertai aktiviti. Maklumat lanjut, anda boleh terus ke Facebook dan laman web Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Ini dia, kau bersama dia, Kelangit Perlis FM, serasi denganku. Selamat pagi untuk semua yang tengah layan Perlis FM pagi ini. Sudah kira, sudah pastinya, dan sudah pun ada di pejabat yang tengah mendengarkan Perlis FM dekat kedai minyak, dalam pejabat, walaupun dengar sayu-sayu je suara saya, tapi lagu tetap menemani tuan-tuan dan puan-puan.

0: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitar semula yang telah diasingkan.
0: Kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
0: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

0: polisi iklan di media sosial antara sasaran baru rangkaian jenayah tersebut. Kebanyakan mangsa fasih berbahasa Inggeris dan mempunyai kelulusan ijazah. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri maklumkan arahan tersebut dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan itu melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avia. Ini pula mengenai penularan wabak Ebola. Uganda secara rasmi mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu telah berakhir. Kementerian Kesihatan memaklumkan siasatan epidemiologi dan sifat wabak yang telah pasti secara menyeluruh menunjukkan jangkitan telah berhenti. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli melengkapkan sasaran 5 emas negara di temasya sukan tersebut. Beliau berjaya mencuari acara lompat jauh T20 dengan jarak sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga. Dengan catatan berkenaan, kekal tiada dicabar peserta lain. Sementara itu, Kem Bowling Padang menyumbang 2 perak menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam acara persorangan lelaki. Dan pasangan wanita dimenangi Alina Ahmad Nawawi, Syafika Haidar Afif Abdul Rahman. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi kita ucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian menerusi RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Terima kasih juga buat rakan setugas yang dah pun teman anda selama 4 jam yang lepas dalam hingap pagi dari pukul 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi dan pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin pula yang akan terus ambil alih teman anda dalam ruangan hangat lead. Pastinya banyak perkara-perkara yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Kita tak lupa juga tau buat rakan-rakan penolong jurutera kita di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di stesen pemancar dalam memastikan siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Kita doakan moga semuanya dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan. InsyaAllah ianya sesuai dengan usaha yang kita lakukan setiap hari. Apapun, kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Dengarkan dulu lagu pembuka tirai Hangat Lead untuk edisi hari ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Jangan duk kali, jangan duk pergi mana-mana. Terus layan, terus dengar Polis FM, serasi denganku.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Anak ibu buat apa tu?
1: Aib tengah melukis ni, ibu. Aib melukis gambar kawan-kawan Aib sedang mengibarkan jalur gemilang. Cantik tak lukisan ni, ibu?
0: Cantik sangat.
1: Ibu nak tahu tak nama kawan-kawan Aib?
0: Boleh juga.
1: Ha, ni namanya Aswin. Yang ni Meme. Yang ni pula Ahmad. Yang bertocang ni Lechmi. Yang pakai tudung ni Aisyah namanya. Dan yang akhir ni namanya Mina Aiwong.
0: Wah, ramainya kawan-kawan Aib. Bergilang bangsa pula tu.
1: Mestilah, ibu. Kita semua rakyat Malaysia yang bilang kaum. Hidup satu padu. Taat dan setia kepada negara.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Negara 22 perlumbaan 11 pasukan musim terakhir era 1000 cc aksi tanpa henti persaingan semakin sengit mampukah Alpmaquest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

jam pun semakin menghampiri ke pukul 10.30 minit pagi, yang mana saat lagi kita akan sama-sama ikuti pula Sinar Duha yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Kita harapkan anda terus kekal bersama kami di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Alhamdulillah, selesai Sinar Duha yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 102.9 MHz ini. Lin di sini, teman anda untuk edisi hari ini dalam Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan buat kawan-kawan yang mungkin mendengar sambil memandu saat ini, moga selamat dalam pemanduan anda, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat peminat lagu-lagu FYP, jangan duk pi mana-mana lagi. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan sekiranya anda nak kongsikan sebarang ucapan buat insan-insan yang tersayang, terus hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apapun, terus layan, terus dengar Hangat Lead.

0: Han.
1: Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey! Atau mungkin anda yang terpaling, cik.

baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke penghujung jam yang pertama kita. Buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pi mana-mana lagi nak. Lagu-lagu Korea Sarang Hee akan terus menyusul temani anda saat saja lagi di jam yang kedua. Pastinya yang hangat dalam hangat lead.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meets science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

Yang hangat di Hangat Lead, 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: Tokai, kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Annyeong, Sarah Hae. Dua lagu back to back Perlis FM, Jesuk Sarabah.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Hangatlah apa yang tengah hangat.
2: Mestilah hangat.
1: Meledak.
2: Bom meledak.
1: Meledak.
2: Isu yang tengah hangat.
3: Hangat.
4: Hangat. Isu yang tengah hangat walaupun negeri Perlis hari ini dia sejuk hamba. Baru lepas hujan kan. Hujan di awal pagi dan berterusan pula selepas itu. Tapi apapun alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan, kesihatan, diberi nafas juga kan untuk hari ini, alhamdulillah. Dan isu yang tengah hangat hari ini adalah mengenai peningkatan kes demam denggi kawan-kawan di negeri Perlis. Yang mana kita semua tak kira lah luar daripada negeri Perlis sekalipun, yang mana duk dengar waktu lah ni kena cakna nah, kawan-kawan, yang mana kita dah tak boleh memandang ringan lagi dah dengan kes denggi di negeri kita. Sebab kalau kita tengok laporan terkini Jabatan Kesihatan Negeri Perlis lah, pasal kita dah duduk di negeri Perlis kan. Sehingga minggu epidemiologi ke-29, jumlah kes denggi tahun ini telah meningkat ya kawan-kawan, kepada 150 kes berbanding hanya 74 kes bagi tempoh yang sama bagi tahun lalu. Nampak gayanya dia naik mencanak ya. Dia tak bagi peluang lagi dah. Dan lebih menyedihkan, untuk tahun ini dah pun merekodkan satu kematian akibat denggi. Jadi ketahuilah kawan-kawan, nyamuk Aedes ni sebenarnya dia hanya perlukan sedikit saja air bertakung yang cernih itu untuk dia membiak. Seperti di dalam pasu bunga, bekas minuman yang tak dibuang dengan sepatutnya kan, tayar lama ataupun longkang yang mana dah tersumbat, cukup menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes ni. Malah telur nyamuk Aedes tu kawan-kawan, dia mampu bertahan sehingga 6 bulan ke setahun walaupun tanpa air. Jadi dia duduk di dalam telur tu, ada ayak baru dia menetah, dia dah kali tu. Kan? Jadi sebab tu kita selalu pesan, kalau hampa cuci ataupun selenggara tempat takungan air anda tu, jangan lupa untuk berus kawan-kawan, berus buang sekali dengan telur-telur nyamuk Aedes tu. Andai kita selenggara dah, dan kita semua pun kena main peranan dah, luangkan masa dalam 10 minit seminggu ke untuk kita periksa kawasan rumah kita. Kita kena buang air yang bertakung dan bersih ataupun hapuskan terus bekas takungan air yang mana kita tak guna dah tu, yang tiba-tiba ada bekas-bekas tupperware ke kan, kadang angin tolak ke, ataupun kita lupa nak pergi bubuh dalam tong sampah ikat dengan plastik ke kan. Dan pastikan juga persekitaran kita tu sentiasa bersih. Ingat, denggi ni dia bukan sekadar demam biasa kawan-kawan. Tapi jika kita alami demam panas yang berpanjangan, sakit badan yang teruk, muntah yang berterusan ataupun terdapat tanda-tanda pendarahan di kulit kita, segera dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital. Kesimpulan dia sangat mudah, mencegah lebih mudah daripada kita merawat ya. Jadi jangan tunggu sehingga ada ahli keluarga kita dijangkiti baru kita nak bertindak. Jadi sama-sama kita putuskan terus rantaian pembiakan nyamuk Aedes demi keselamatan komuniti kita. Tak ada orang lain lah yang boleh bantu kecuali diri kita. Jadi sama-samalah kita lindungi keluarga, komuniti kita juga daripada kena demam denggi.

0: demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Mak turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

11.33 minit pagi. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita terus dengan hiburan seterusnya, Lin juga nak kongsikan bersama dengan anda mengenai permohonan pentafsiran kemasukan sekolah khusus PKSK ke Kolej Vocational Kangar yang mana dah pun dibuka mulai 10 Julai hingga 14 Ogos 2026. Jadi buat adik-adik, anak-anak ataupun ibu bapa yang mana mendengarkan saat ini, yang mana anak-anak kita tu berada di tingkatan 3, yang ibu bapa pula yang tengah orang kata cari hala tuju pendidikan untuk anak-anak selepas ni, masih lagi ada masa kawan-kawan untuk membuat persediaan untuk kita menghantar permohonan. Manalah tahu kan, ini adalah peluang besar kepada anak-anak kita untuk melangkah juga ke bidang yang benar-benar anak-anak kita ni apa minati. Yalah, zaman sekarang ni kan, kalau ada satu kemahiran di tangan, dia memang menjadi satu kelebihan sangat, sebab selain daripada memperoleh keputusan akademik yang terbaik, kerana kemahiran ni juga boleh menjadi bekalan di masa hadapan bagi menambah lagi pendapatan sampingan. Baiklah, sekejap lagi Lin nak kongsikan lagi satu info menarik berkaitan dengan Kolej Vocational Kangar. Jadi kepada anda semua, terus kekal, terus setia mendengarkan Perlis FM serasi dengan ku. Lagu yang diminta oleh Mr. D kita. Terima kasih bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Tak kalah tidak kita berikan. Ini dia P. Ramlee dan Saloma, kumpulan Alfa untuk anda.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

apa pun kehidupan ni kena berpijak di bumi. Ingat kawan-kawan, hari ini kita berada di atas, tak selamanya kita di atas. Yang berada di bawah pula tak selamanya, geng. Dia ada di bawah. Lagu tu cerita dia. Baiklah kawan-kawan, kalau tadi Lin kongsikan tentang permohonan PKSK ke College Vocational Kangak, kali ni Lin nak kongsikan bersama dengan anda mengenai Hari TVET College Vocational Kangak 2.0, 2.0 lah, bagi tahun 2026, yang mana akan berlangsung pada 3 dan juga 4 Ogos 2026, bermula daripada pukul 8.30 minit pagi hingga ke pukul 5 petang di College Vocational Kangak. Jadi nanti yang manalah mungkin ada anak-anak kita ke ataupun ibu bapa sendiri yang mungkin nak kenali dengan lebih dekat lagi dunia TVET, bolehlah ramai-ramai pakat pi ke Hari TVET College Vocational Kangak bagi mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut lagi program-program yang ditawarkan di sana dan melihat sendiri suasana pembelajaran. Okey, itu dia yang dapat kita kongsikan waktu ini. Apapun, terima kasih untuk Mami Z kita daripada Kuala Lumpur bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Tanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak dengarkan lagu lama satu, boleh ke? Lagu Sharifah Aini, katanya Pasangan Bahagia. InsyaAllah Mami Z kita, kita ada satu lagi, kita akan selitkan untuk hiburan kita bersama ya. Ini pula lagi Riman daripada Kak Ani kita, katanya Assalamualaikum Lin, selamat pagi, nak ke tengah hari dah dan selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ani. Yalah, selamat pagi ke tengah hari jugalah. Katanya hari ni masuk lewat sikit. Tak lewat. Okey ni. Katanya nak dengarkan lagu Hindustan. InsyaAllah sekejap lagi sempat saja kita akan siarkan juga untuk hiburan kita bersama. Okey kawan-kawan, sekejap lagi macam biasa tepat pukul 12 tengah hari kita akan sama-sama ke Kota Media buat seketika untuk kita dengarkan info terkini menerusi berita ringkas menerusi National FM, dan kemudian kita akan kona tabang patah balik mai pula untuk jam yang seterusnya, di mana anda juga boleh hantar mai dah dekat kita di ruangan WhatsApp Konti di 0174541688. Sekiranya ada dah terfikir ke, akan terlintas ke di fikiran menu untuk tudung saji anda, yang mana nak kongsikan bab kecantikan kesihatan tubuh badan pun boleh, tak ada masalah, hantar mai saja dekat kita di ruangan WhatsApp Konti. Sat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Apapun, terus kekal, terus layan Perlis FM, serasi dengan tu.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alphaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Dengarkan Paris FM di frekuensi 102.9.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Saya nak semak caruman KWSP. Ini mic card saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor mic card saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik. Hanya perlukan mic card saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 12 tengah hari. Tiada cadangan melaksanakan semula cukai barangan dan perkhidmatan GST bagi mengelakkan tekanan tambahan terhadap golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata GST bersifat regresif kerana cukai itu dikenakan berdasarkan penggunaan tanpa mengambil kira tahap pendapatan pengguna. Jelas beliau lagi, kerajaan hanya akan mempertimbang pelaksanaan semula cukai tersebut selepas median gaji rakyat mencecah RM4,000. Transformasi pasar dan tanah awam mampu meningkatkan keyakinan pengguna terhadap tahap kebersihan dan keselamatan premis. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata sebanyak RM378.27 juta telah diluluskan membabitkan 2,253 projek menaik taraf di seluruh negara sejak tahun 2023 hingga kini. Usaha tersebut sekaligus dapat membentuk amalan menjaga kebersihan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan kerja-kerja mitigasi banjir di Muar dipercepatkan melalui peruntukan kecemasan sebanyak RM400,000. Usaha tersebut bagi melancarkan aliran air dan mengurangkan risiko banjir berulang. Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh memaklumkan kerja-kerja pembersihan dan pedalaman parit Haji Subari sedang dilaksanakan yang melibatkan laluan dari parit Jamil ke parit Bulat sepanjang 3.375 km dan dari parit Seri Menanti ke parit Bulat sepanjang 1.3 km. Pakistan dan Jordan mengecam tindakan provokasi Israel di Masjid Al-Aqsa dan pencerobohannya di wilayah Palestin. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatannya dari Jordan Ayman Safadi bersetuju untuk mengadakan mesyuarat melibatkan negara Arab dan Islam bagi menilai perkembangan semasa serta menyelaras usaha diplomatik. Pencerobohan berulang kali oleh pendatang haram Israel mencemarkan kesucian tempat itu selain mencetuskan ketegangan dan menjejaskan prospek keamanan. Beberapa peluru berpandu yang dilancarkan secara mengejut oleh Iran dipintas Amerika Syarikat. Menurut Pusat Pemerintahan Amerika percaya, peluru berpandu berkenaan disasarkan ke arah pangkalan tenteranya di Asia Barat. Washington bagaimanapun tidak memperincikan lokasi khusus yang menjadi sasaran Tehran. Ia merupakan serangan pertama selepas kedua-dua pihak menghentikan serangan sejak hujung minggu lalu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Worldcraft Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Berbagai produk craft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.
1: Setiap helaian Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Bukanlah perhatian yang kumahukan, bukanlah sanjungan yang kuharapkan, bukanlah sorakan yang kuidamkan, bukanlah pujian yang kudambakan. Cukuplah dengan hanya secebis rasa kasih sebagai semangat untuk aku terus berkibar. Kerana kibaran

0: berkibarlah bersamaku. Berkibarlah, berkibarlah. Bersama kita kibarkan Jalur Gemilang.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-6888. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: download aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Prince FM di seluruh dunia.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Klik.

seperti biasa, sebelum kita ke ruangan tudung saji, Li nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan kesihatan mulut kita. Moga perkongsian ini juga membawa banyak manfaat untuk anda. Tahu tak anda, kanser mulut merupakan satu keadaan serius yang boleh berlaku tanpa gejala yang begitu ketara pada peringkat awal. Adakalanya tanda-tanda tu kelihatan ringan dan sering diabaikan, seperti ulcer yang tak sembuh-sembuh, perubahan warna pada tisu mulut, ketulan yang luar biasa atau rasa tidak selesa yang berpanjangan. Ramai yang menyangka ianya hanyalah masalah biasa. Sedangkan kalau dibiarkan tanpa pemeriksaan, kanser mulut boleh terus berkembang dan menjejaskan fungsi penting seperti bercakap, mengunyah dan juga menelan. Malah ianya juga boleh memberi kesan besar terhadap kualiti hidup seseorang. Sebab tu pengesanan awal amat penting kerana ia dapat meningkatkan lagi keberkesanan rawatan dan peluang untuk sembuh. Pemeriksaan berkala oleh doktor gigi ataupun pegawai kesihatan dapat membantu juga mengenal pasti sebarang perubahan yang mencurigakan pada peringkat awal. Jadi kepada anda semua yang mungkin mengalami ulcer mulut yang tak sembuh dalam tempoh yang lama atau menyedari terdapat perubahan luar biasa pada mulut anda, jangan diambil mudah, okey? Dapatkan pemeriksaan secepat mungkin. Ingat, lebih awal ianya dikesan, lebih tinggi peluang untuk anda pulih. Sayangi diri dan jadikan pemeriksaan kesihatan tu sebagai amalan untuk kehidupan yang lebih sihat. Baiklah, itu dulu perkongsian saat ini. Kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: Tudung Saji.
1: Tudung Saji kembali lagi untuk hari ini bersama dengan Lin dan juga kawan-kawan semestinya di ruangan WhatsApp konti kita, yang mana pakat-pakat dah kirim mai dari awal tadi ni sampailah waktu lah. Sat lagi kita akan bacakan satu persatu siapa yang hantar mai dekat kita. Dan ini kiriman daripada Kak Sal, Taman RPA Kangak. Katanya, "Assalamualaikum, selamat tengah hari Lin dan juga sahabat-sahabat Polis FM." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak Sal seisi keluarga, ya. Katanya untuk Tudung Saji hari ni, Kak Sal buat daging dan juga kerang bakar. Nak cicah dengan ayam asam picit, katanya. Amboi sedap, no. Ada juga buat sayur campur goreng dan juga ulam latok, Lin. Allahu, sedapnya bila kita sebut latok tu. Aduh, dia pop-pop di dalam mulut kita tu kan. Terima kasih Kak Sal atas perkongsian yang sangat-sangat sedap, enak dan boleh dijadikan inspirasi juga buat kita yang mana mungkin tak tahu nak makan apa lagi tu. Mungkin kita boleh ambil lah cedok-cedok sikit menu, antara menu yang Kak Sal kongsikan bersama dengan kita. Okey, kita nak baca pula kiriman seterusnya. Kali ni pula datang daripada Kak Su kita. Katanya nak berkongsikan bawah Tudung Saji, hari ni Kak Su ada buat kerabu suhun, ada juga ayam masak kicap madu. Amboi sedapnya kan. Dan dia juga buat sayur keladi, ada juga sambal kerisik dengan ulam bayam Brazil. Jemput makan Lin dan juga semua kawan-kawan Perlis FM. Terima kasih atas ingatan Kak Su. Terima kasih atas perkongsian yang sangat-sangat sedap, enak kan. Sampai terliok kita yang baca ni pun kan. Kita harap apa sajalah menu yang ada di depan mata kita hari ini, semoga semuanya menyelerakan. Sambil-sambil tu orang kata boleh berehat dan menikmati makanan tengah hari bersama dengan insan-insan yang tersayang. Dan moga rezeki yang kita nikmati hari ini juga membawa keberkatan buat kita dan dapat menambah juga tenaga kita dalam meneruskan aktiviti seharian kita. Nah, sedap walaupun ringkas tapi padu. Terus dengarkan kami, ada lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda saat lagi. Jangan duduk di mana-mana, terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

Lagu yang diminta oleh Kak Razma, kita dah pun kita siarkan lah untuk hiburan kita bersama. Terima kasih yang mana pakat hantar mai lagi, dan kita masih lagi di ruangan.

Tudung Saji. Jom kita nak jengah sikit lagi di ruangan Tudung Saji. Rakan-rakan kita yang mana hantar mai di ruangan WhatsApp Konti. Kiriman daripada Kak Rasmah, saya kita akan baca. Kita nak baca dulu kiriman daripada Kak Ani kita. Katanya untuk menu Tudung Saji hari ni, Lin, masak ringkas sangat-sangat. Ada sambal bilis campur terung pipit. Ada juga telur dada. Itu sajalah. Right tu pun syukur. Alhamdulillah tu. Right tu. Apa-apa terima kasih Kak Ani. Bersama dengan kita juga di ruangan WhatsApp Konti. Eh, sedap juga tu kan. Sambal bilis kot. Orang kata apa? Menu rare sezaman. Tak kira zaman bila pun. Semua layan. Terima kasih juga untuk Kak Rasma saat bersama dengan kita. Katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari juga. Katanya semoga Lin ceria selalu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas doa yang baik-baik. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi Kak Rasma seisi keluarga. Ya. Katanya hari ini mendung. Belah berseri. Samalah dengan belah-belah kangak ni pun. Tengok gaya tu mendung kan. Dia dah tak apa nak hangat. Lit-lit orang panggil. Ha? Walaupun kita berada di segmen hangat lit-lit hari ni. Ya. Katanya untuk menu Kak Rasma hari ini ada daging masak kicap. Ada juga sambal telur, ada juga sayur campur dan ada juga goreng ikan temenung. Itu sahaja untuk menu tengah hari. Apapun jemput makan oleh FM. Masya Allah. Terima kasih atas perkongsian menu yang sangat-sangat sedap itu pun. Kan daging masak kicap tu pun rare juga kan. Orang kata apa dia rasa tak tahulah. kan. Orang masa kita tengah duduk menomeh tu pun tak sanggup dah. Apapun terima kasih. Ini pula kiriman daripada Tok Nenek hari ni. Tu dia. Dia dah. Nama dia no? Nama dia. Jangan marah Lin. Okay, nama dia. Okay, katanya Assalamualaikum Lin. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari juga untuk Tok Nenek. Ya, yeah, katanya menu Tok Nenek hari ini adalah gulai ikan nyok-nyok dengan temenung goreng dan juga cabai picit. Hujan-hujan ni kena gulai lah. Baru mantap tu. Sungguh juga kan. Ada pula kicap kan. Layan. Nasi panas-panas tu dia tak kalih dah. Apa-apa terima kasih atas menu-menu yang orang kata cukup menyelerakan. Selamat menjamu selera nah, buat kawan-kawan. Di mana pun anda berada, insyaAllah moga rezeki yang kita nikmati hari ini juga memberi kekuatan, memberi tenaga untuk kita melaksanakan tugasan-tugasan hakiki kita yang mana tak habis lagi tu. Dan memberi keceriaan berpanjangan juga kepada kita bersama. Ya, yeah. Apa pun terus dengar. Saat lagi kita nak kongsikan lagi yang selanjutnya. Terus dengar.

Untuk tudung sajilah kawan-kawan. Ada lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Baiklah, waktu ini kiriman daripada siapa ini? Nanti Sat hampa. Kak Ros. Kak Ros bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Katanya, Assalamualaikum Lin, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hendaknya semua. Katanya cuaca redup je hari ini kan? Ya, betul. Hari ini kita, orang kata apa, sepoi-sepoi bahasa gitu kan. Indah-indah rasanya. Siapa yang cuti hari ini untunglah kan, boleh tarik selimut. Katanya untuk hari ini di bawah tudung saji, Kak Ros ada masak sambal tempe bilis garing. Amboi ya Allah Tuhanku, dia buat pula dah. Okey, ada juga ikan masak sambal. Oh, sedap tu. Dan ada juga sayur toge campur kucai sikit. Ada ulam kacang kelisa dan juga sambal belacan. Tak tinggal lah. Sungguhlah kita tekak Melayu ni jarang nak tinggal bak-bak sambal belacan ni. Katanya Alhamdulillah rezeki hari ini jemput makan Lin. Masya Allah. Terima kasih atas ingatan. Terima kasih atas jemputan. Juga kan. Selamat menjamu selera juga nah, untuk Kak Ros seisi keluarga. Apapun mantap sekali resepi ataupun apa orang kata menu di bawah tudung saji Kak Ros seisi keluarga. Ini pula kiriman daripada Kak Abib kita, Kak Abibah daripada Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis. Katanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Abib, hari ni Kak Abib masak apa? Jom kita tengok sikit bawah tudung saji dia. Hari ni Kak Abib masak ringkah-ringkah aja. Ini adalah permintaan si kembar. Katanya nak masak lemak cili api ayam, tambah kentang, tambah jantung pisang. Wow. Dengan ayam goreng, permintaan encik suami pula. Katanya nak gulai telur dan macam biasalah sambal belacan. Apa pun jemput makan Lin. Masya Allah. Terima kasih Kak Abib atas perkongsian. Sedap juga tu kan. Orang kata apa, masak lemak cili api tu. Aduh, tak tahulah. Terima kasih Kak Abib. Aduh, terlayak liat kita. Ini pula kiriman daripada Macak. Katanya, Salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni apa tu, katanya Macak bawa sambal siap-siap daripada rumah, gulai pala ikan Lin. Ya, tu dia, sedap no. Apa pun, terima kasih Macak atas kiriman bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Menu Macak pun simple hari ini. Tapi Macak selalunya jarang nak simple. Sekejap lagi ada je kan pertambahan menu dia. Sekejap lagi dia nak buat yang no. Sekejap lagi petang sikit dia nak makan yang ni. Tapi apa pun, mantap. Terima kasih Macak bersama dengan kita untuk ruangan tudung saji. Jom kita nak tengok lagi. Ini kiriman daripada Kak Azima kita. Katanya selamat tengah hari Lin. Selamat tengah hari juga untuk Kak Azima. Katanya Alhamdulillah hari ni jiran mai hantar kurma ayam. Jadilah Alhamdulillah rezeki tu kan. Tanda ingatan tulus ikhlas daripada jiran-jiran tetangga. Tak rugi kalau kita orang kata apa, sentiasa menjaga silaturahim sesama kita kan. Bila kita tak sihat, bila kita dalam keadaan orang kata apa, memerlukan sokongan, ada je yang mai dekat kita. Rezeki tu kan Kak Azima. Apapun, moga dipermudahkan dalam segala urusan. Moga cepat sembuh ya tangan yang patah tu. Terima kasih Kak Azima masih lagi bersama dengan kita, terus setia daripada pukul 6 pagi hinggalah ke saat ini. Ini pula kiriman daripada Mami Z kita. Katanya untuk tudung saji hari ini, Mami Z tak masak katanya untuk makan tengah hari sebab kawan belanja nasi ayam kunyit. Oh, itu pun rezekilah Mami. Katanya untuk makan malam hari ini bercadang tu nak buat pulut durian. Lagu tu lah cerita dia. Mami Z dari Kuala Lumpur. KL pun hari ini mendung lah Lin. Masya Allah. Sama lah kalau macam tu keadaan di negeri Perlis. Okay. Terima kasih Mami Z walaupun jauh di perantauan tetap
tetap layan Perlis FM tau. Jadi kepada kawan-kawan semua yang mana mungkin tak muat turun lagi RTM Klik, rugilah kawan-kawan. Sebab apa? RTM Klik ni boleh mendekatkan kita. Yang jauh didekat-dekatkan, yang dekat dieratkan. Tu dia. Dia ada kali tu no. Baiklah kawan-kawan, waktu lawan ni pun dah membawa kita ke pukul 12.43 minit tengah hari. Ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, tapi sat lagi apapun terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

0: Hai, banyak eh baju aku tak selip dah ni. Weh, Mila, anak nak baju aku ni.
1: Pasal apa? Handuk buat jual baju kau lah ni.
0: Duk eh, baju lama aku ni tak celui dah. Tu duk ingat asal nak bagi kat hang.
1: Tatah dengan aku pun tak celui.
0: No.
2: Celui bermaksud muat. Ia digunakan untuk menggambarkan ruang sesuatu tempat atau juga digunakan untuk saiz pakaian. Ha, kan banyak baju lama dalam almari tu. Celui ke tak celui?
3: Ya dah.
2: Kawan ni lah.

Terima kasih denganku. Baiklah kawan-kawan, hari ini adalah hari yang terakhir untuk Pesta Buku Perlis dan juga Karnival Pembaca 2026. Masih lagi sempat anda, untuk anda kunjungi sebab ianya bermula daripada pukul 8 pagi hingga ke pukul 10 malam. Bertempat di Perpustakaan Awam Negeri Perlis di Kangak, di mana pelbagai juga aktiviti diadakan seperti jualan buku diskaun sehingga 30%, slot kartun Ujang, Abang Syahid dan juga Abang Kucai, sisi baca bersama dengan kanak-kanak dan juga permainan interaktif bersama Fatimah dan Abdullah, permainan VR dan PS5, ada juga bengkel jom skor peperiksaan bagi subjek UPKK, SPM dan juga STPM, dan anda juga boleh sertai pelbagai pertandingan seperti mewarna, cabaran ejaan, pertandingan seni robot daripada bahan terbuang juga terbuka untuk anda. Ada juga pameran Pusat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara, ada pertandingan lastik kerem batu tujuh, tujuh tin, zoo mini, super dupa dan pelbagai lagi kawan-kawan. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh saja kunjungi di Facebook dan di laman web Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Baiklah kawan-kawan, saat lagi tepat pukul 1 tengah hari, kita akan sama-sama terbang ke Kota Media untuk kita ikuti berita utama menerusi National FM. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.28 minit tengah hari, asar pula 4.49 minit petang, maghrib 7.39 minit malam, manakala isyak 8.52 minit malam. Untuk solat fardu zuhur hari ini, lohok hari ini akan masuk pada pukul 1.28 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini, dapatlah kawan-kawan atur masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah ataupun ibadat yang dituntut. Terus dengan Perlis FM, serasi denganku.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
3: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

0: hukum.
1: Anda muskil. Keliru tentang hukum hakam? Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum. Kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.
2: Paket Dengar Hukum.
3: Ayla, Paket Dengar Radio Perlis.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifin Muhammad Daud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat sejahtera. Baik. Saya nak kongsi satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting dan sangat molek untuk kita perdalamkan pengetahuan kita. Daripada Abu Darda Al-Ansari, bagaimana beliau telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin wa laka bimithl." Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar sekalian, siapa boleh terjemah hadis ini? Baik, saya terjemahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seseorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita mendoakan sahabat kita, jiran tetangga kita, ahli keluarga kita ataupun sesiapa sahaja tanpa pengetahuan orang yang kita berdoakan untuknya tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ini ialah makbul. Baik, dalam hadis ini ada satu benda yang lebih istimewa hadirin semua, ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita mendoakan orang lain, para malaikat yang berada di sisi kepala kita akan menjadi wakil baginya, dan setiap kali kita berdoakan kebaikan kepada orang lain itu, malaikat tadi akan berkata amin, amin, amin, dan doa kebaikan yang kita doakan kepada sahabat kita tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sama juga yang kita akan mendapat kebaikan daripada doa tersebut. Maknanya kita doakan kebaikan kepada orang lain tanpa pengetahuannya, isi doa tersebut juga Allah akan memberikan kebaikannya kepada kita. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kerana itu, para pendengar sekalian, jangan lupa doakan sahabat-sahabat kita. Doa itu adalah untuk kita juga.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar ada Perlis FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

Orang Karat hanya di Perlis FM Serasi denganku. Dan nampak gayanya sampai di sini saja tugasan Lim teman anda dalam Hangat Lead untuk hari ini. Moga pertemuan di udara hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: suara satu jiwa.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi,

0: jadilah netizen yang sentiasa menyokong bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: ATM. Siapa bilang gadis Melayu tak menang? Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan buat para pendengar yang sedang mendengarkan 102.9 MHz.
0: Dan Syira masih lagi hari ni 29 Julai 2020.
1: Enam.
0: Ha, gitu.
1: Sama dengan 14 Safar 1448 Hijriah.
0: Ya, bertemankan bersama Hanamoy dan juga
1: Shishishi.
0: Ra-ra-ra di dalam Hemoy-Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Kampan Sempo, ya, akan menemani anda dari jam 2 petang
1: sehingga 6 petang set lagi.
0: Ya, betul. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan penyampai kita, DJ Lin. Sebentar
1: DJ
0: tadi
1: yang menemani anda tadi dari jam 10 pagi sehingga 2 petang di ruangan
0: Hanali. Dan juga rakan setugas kita di bilik MCR dan juga pemancar.
1: Betul.
0: Dan terima kasih juga kepada yang mendengarkan kami di 102.9 dan juga di RTM Klik.
1: Ya, Syira. Terima kasih yang setia mendengarkan kita dari mungkin dengar daripada pukul jam 6 pagi tadi.
0: Betul.
1: Sehingga ke waktu ini dan kita minta semua terus kekam dengarkan Perlis FM sehingga jam 12.30 malam nanti.
0: Jangan pergi mana-mana tak.
1: Betul. Dan semestinya berbagai hebahan dan perkongsian info-info semasa yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa untuk anda semua. Yang penting, jangan duduk kali pergi mana, terus dengar Perlis FM.
0: Serasi dengan ku. Jom kita buka tirai untuk Hemoy-Hemoy pada petang
1: betul
0: ini.
1: Betul. Dengan lagunya Gelanggang Rasa yang dinyanyikan oleh Oda.
0: Jom layan.

0: sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Ya, Perlis FM serasi dengan ku. Masih lagi bertemankan dengan Haramoy dan juga
1: Shira.
0: Yeah, di dalam hemoy-hemoy
1: kita enjoy
0: Kapal Sempoy. Masih lagi, apa Shira? Apa yang kita nak kongsikan untuk jam yang pertama ini?
1: Nak kongsi dah.
0: Nak kongsi dah. Tak, sebenarnya kita nak cerita ni. Kejap lagi kepada pendengar Perlis FM, jam 3 suku nanti kita akan bawakan tetamu istimewa yang akan.
1: Siapa tu?
0: Daripada siapakah? Nanti kita tunggu. Kejap lagi kita tunggu dia. Siapakah beliau? Kita akan bawakan cerita berkenaan dengan Hari Tivet.
1: Hari Tivet berkenaan dengan remaja lagi.
0: Ya, betul.
1: Anak-anak muda golongan belia.
0: Ya. Sebab tu kita nak cerita pasal ni dah dibuka berkenaan dengan permohonan untuk masuk Tivet.
1: Betul-betul. Sekarang kita ada permohonan pentaksiran kemasukan sekolah khusus ke College Vocational Kangar pada 10 Julai sehingga 14 Ogos 2026.
0: Ya, betul.
1: Jadi orang ramai boleh juga hadir ke pemakluman Hari Tivet College Vocational Kangar pada 3 dan 4 Ogos 2026. Hari Isnin dan Selasa bertempat di College Vocational Kangar bermula jam 8.30 pagi sehingga pukul 5 petang.
0: Nak tahu lebih lanjut?
1: Jadi nak tahu lebih lanjut mengenai kursus-kursus yang ditawarkan, bolehlah hadir ke Hari Tivet College Vocational pada 3 dan 4 Ogos 2026.
0: Betul.
1: Pukul berapa tadi kita habak?
0: Pukul
1: 8.30 pagi sehingga 5 petang. Dan semestinya macam-macam program lah yang ditawarkan, antaranya kita ada teknologi pemesinan industri, kita ada pengurusan perniagaan, kita ada kimpalan, kulinari, reco fashion. Dan College Vocational ni kelebihan dia mestilah dia ada ada sijil.
0: Betul.
1: Ada sijil vocational Malaysia yang diiktiraf dan ianya setaraf dengan SPM.
0: Dan kalau nak tahu lagi lebih lanjut, kena tunggu nanti kita akan bawakan tetamu istimewa untuk kupaskan lebih lanjut berkenaan apa yang ada di Hari Tivet College Vocational 2.0.
1: Betul sekali. Jadi dan kena setia kekal mendengarkan.
0: Ya, betul. Dan Shira, kita ada kiriman WhatsApp daripada Kak Wah. Salam DJ Shira dan Hana. Ni Kak Wah.
1: Salam ya Kak Wah.
0: Hemoy-hemoy, kita sempoy, dia kata. Di sini Kak Wah nak tanya habak kawan. Dia kata, makcap pi mana? Dia kata, makcap pi mana? Lama tak call Kak Wah. Tak apalah. Semoga sihat selalu, dia kata.
1: Macam tak terhibur dah dengan Perlis FM.
0: Itulah, dia nak minta lagu lah tu, nak terhibur. Nak terhibur bersama-sama, dia kata ditujukan untuk makcak lagu ni.
1: Mungkin lagu ni lagu kegemaran makcak pun.
0: Ya, betul. Jadi kita akan siarkan sebentar lagi tau. Jangan ke mana-mana. Selepas ini banyak lagi info yang kita akan kongsikan ya Syirah.
1: Betul, dari semasa ke semasa. Jadi terus dengan Perlis FM.
0: Serasi dengan ku. Jom kita layan lagu permintaan kawan.

0: Ya, Polis FM serasi denganku. Masih lagi bertemankan dengan Hanamoy
1: dan juga Shira.
0: Ya, masih lagi kami berdua di ruangan Hemoy-Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Apa sempoi?
1: Pendengar waktu ni ada buat apa?
0: Redup-redup ni kan. Cuaca mendung
1: pun,
0: ya.
1: Sekarang jam pun menunjukkan 2.45 minit petang.
0: Ya, betul. Selalunya waktu-waktu begini baru lepas lunch, betul, kan. Baru lepas makan tengah hari. Mungkin ada yang sedang memandu, mungkin balik ke pejabat ataupun dah mulakan tugas semula.
1: Betul.
0: Selamat bertugas.
1: Selamat bertugas diucapkan. Hari kita je mesti dia redup, no?
0: Hari kita berdua je redup. Memang cuaca ni menyebelahi kita. Dia tak bagi hangat-hangat. Dia bagi yang sejuk-sejuk aja. Yalah kan, yang macam mana pun perlulah kita ingatkan keselamatan perlu dijaga kan, Shira.
1: Betul.
0: Dalam keadaan cuaca macam ni pun kadang-kadang mata tu sayup je kan. Jadi keselamatan di jalan raya juga kita perlu ingatkan
1: dan utamakan sentiasa berhati-hati di jalan raya dan fokus kepada pemanduan anda.
0: Ya, Shira.
1: Ya, dan pukul kita pun dah nak menghampiri ke jam yang kedua. Dan jam yang kedua sekali kita ada apa?
0: Kita ada
1: berita ringkas melalui National FM.
0: Yeah.
1: Dan semestinya kita ada khas untuk hari ini.
0: Betul.
1: Pak Hadoi. Ambil peduli.
0: Ya. Dah berapa minggu dah tidak bersiaran. Dan minggu ni
1: dia kembali.
0: Ya. Yeah, ada tetamu istimewa yang akan kita bawakan bersama di dalam segmen Pak Hadoi nanti.
1: Jadi pendengar kena terus setia mendengarkan 102.9 MHz. Jangan duduk kali pergi mana dah. Dan terus dengar Perlis FM.
0: Serasi dengan ku. Jom layan.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga. Too bad, too bad, too bad.

Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya

0: Maafkan saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya berak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: Ya, Shira.
1: Ya, Perlis FM, Serasi denganku.
0: Ya, kembali semula bersama dengan Hanamai.
1: Dan juga Shishishi.
0: Ra-ra-ra, di dalam hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Apa sempoi?
1: Ha, Shira. Kita pun dah masuk ke jam yang kedua dahun.
0: Seperti dijanjikan sebentar lagi, tamu kita pun nampaknya dah sampai tu.
1: Nampaknya dah keling-keling.
0: Dah keling-keling. Selamat datang kita ucapkan ke Konti Perlis FM.
1: Dan tadi kita pun dah selesai dengarkan berita ringkas melalui National FM.
0: Dan sebentar lagi selepas ni kita ada juga perkongsian yang kita akan sampaikan
1: berkenaan
0: dengan
1: Hari TVET.
0: Ya, betul. Ya,
1: yang Shira share tadi kan.
0: Tapi nak lebih lanjut kejap lagi.
1: Kita bagi tuan rumah yang cerita.
0: Senang. Apakah aktiviti yang ada kan?
1: Betul.
0: Nanti kita akan teruskan mendengar Perlis FM kan. Dan Shira,
1: yep.
0: Sebentar lagi untuk petang ni pun kita akan memberi maklumat-maklumat terkini dan info-info terkini.
1: Betul.
0: Menerusi Perlis FM.
1: Dan sambil-sambil itu Shira nak kongsikan juga waktu-waktu penting kita lah.
0: Ya, betul.
1: Sebagai umat Islam, di mana waktu asal sekejap lagi pada pukul 4.49 minit petang, Maghrib 7.39 minit malam, dan Isyak 8.52 minit malam. Jadi kita bagi tahu siap-siap lah. Jadi senang kau ada kerja, boleh atur masa dengan baik.
0: Aha, betul.
1: Untuk jalankan ibadah.
0: Mungkin ada yang duk jauh nak buat jamak. Jauh tak semua dalam ni je.
1: Mana dia kecil-kecil je.
0: Mana nak tahu ada yang dengar luar daripada Perlis.
1: Mungkin dengar melalui RTM Klik.
0: Ya, betul. Lepas tu kata free je kan. Tak payah nak gaduh dah.
1: Download je.
0: Download nak cari 102.9 tak jumpa. Tak jumpa dia kata. Tak apa.
1: Jadi duduk mana saja pun boleh saja nak mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM.
0: Ya. Okay, Shira. Dan kita teruskan lagu seterusnya. Menggegar Dunia oleh Adam dan Stacey. Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Itu dia dekat padamu. Polis FM serasi denganku. Ya, masih lagi bertemankan dengan Hana Moy pada petang ini. Dan bersama dengan tetamu istimewa kita, iaitu Dr. Isnor Maniza binti Isnin, pensyarah KV Kanga, dan juga Cik Siti Raihana binti Azman, juga pensyarah Kolej Vocational Kangar pada hari ini bersama kita di dalam Perlis FM, dan akan mengupas berkenaan dengan Hari TVET KV Kangar 2.0. Dan kita akan bersama dengan Cikgu Siti. Kita nak main Cikgu Siti ke? Cikgu Raihana?
1: Boleh-boleh, Cikgu Siti.
0: Cikgu Siti dan merupakan guru cemerlang dalam subjek matematik, ya? Dikabarkan dalam subjek matematik. Banggalah siapa anak-anak muridnya ni. Cikgu hari ni masuk radio.
1: Cikgu masuk radio,
0: ya? Okey, boleh share-share, like-like. Dan kita juga tengah live di Facebook Perlis FM. Bolehlah tengok muka cikgu-cikgunya. Hari ni masuk radio. Itulah. Okey, baiklah, berbalik kepada program kita. Boleh tak Cikgu Siti kongsikan berkenaan dengan program atau bidang yang ditawarkan di Kolej Vocational Kanga, dan bagaimana pelajar boleh memilih bidang yang sesuai? Silakan Cikgu.
1: Baiklah, terima kasih DJ Hana Moy. Buat pengetahuan semua pendengar pada petang ni, di Malaysia terdapat lebih kurang 86 Kolej Vocational yang menempatkan sebanyak 17,972 kapasiti untuk ambilan pada tahun 2027. Di KV Kanga, khasnya kita menawarkan sebanyak 12 program. Di antara KV yang menawarkan program paling banyak, izinkan saya sebut program apa yang kita ada sebab kita nak banci jom masuk ke KV Kanga ni. Okey, untuk bidang teknikal, 11 program CJ Vocational Malaysia. Kita ada program teknologi kimpalan, teknologi automotif, teknologi pemesinan industri, teknologi pembinaan, teknologi elektrik, teknologi rangkaian komputer, teknologi penyejukan dan penyamanan udara. Itu untuk bidang teknikal. Okay. Manakala bukan teknikal, kita ada program kosmetologi, seni kulineri, seni rekreation, pengurusan perniagaan, dan satu program CJ Kemahiran Malaysia, SKM Penuh, iaitu pemasangan dan troubleshooting peralatan elektronik. So, untuk KV Kanga, kita menawarkan lebih kurang 345 kapasiti tempat untuk ambilan bagi tahun 2027. Buat masa sekarang, tak silap saya, permohonan ke KV Kanga sahaja sudah hampir 2,000 permohonan. Untuk masuk ke KV Kanga sahaja.
0: Untuk tahun ni ke?
1: Tahun ni. Sebelum saya terlupa, sebenarnya ambilan permohonan untuk masuk ke KV telah dibuka bermula 10 Julai sehingga 14 Ogos 2026. So berbaki lebih kurang 16 hari saja lagi sebelum tarikh tutup permohonan.
0: Jadi ayuh, cepat-cepat ibu ayah, pastikan kalau anak rasa
1: Nak masuk KV,
0: silakan.
1: Yang penting, ya, yang penting pilih pilihan pertama KV Kanga.
0: KV Kanga itu yang penting.
1: Ya, yang penting.
0: Okey, jadi cikgu, ada lagi yang nak dikongsikan macam kosmetologi tu. Ramai tertanya, kos apa tu?
1: Kalau kosmetologi ni, ambilan dia hanyalah terbuka kepada pelajar perempuan. Dia lebih kepada seni kecantikan, penjagaan diri, macam kita belajar sauna, tapi kita ada belajar terapi diri lah, macam tu.
0: Untuk wanita saja, kan?
1: Wanita saja. Tapi kalau pelajar-pelajar yang masih belum tahu nak mohon apa, jemput datang 3 dan 4 Ogos ni, hari terbuka TVET. Kita akan bagi peluang untuk menjelajah ke setiap bengkel program untuk lihat sendiri, bertanya sendiri dengan guru-guru tenaga pengajar yang mahir untuk kita tahu minat dan bidang apa yang kita boleh ceburi dalam bidang TVET.
0: Jadi jangan lepaskan peluang. Marilah beramai-ramai ke hari TVET nanti. Dan cikgu, seterusnya, bagaimana cara untuk memohon masuk ke Kolej Vocational? Ramai tertanya-tanya ni, kan, macam mana cara nak mohon ni?
1: Sekarang kita punya permohonan semua dalam talian. Boleh lawati di laman web spskt4.moe.gov.my. Permohonan telah dibuka ni, tarikh tutup dia, saya ulang lagi sekali, 14 Ogos. Dah tak lama dah, tinggal lagi lebih kurang 16 hari. Semua permohonan haruslah dimohon secara dalam talian. Kita dah tak ada lagi permohonan secara walk-in. Rayuan secara walk-in tak ada. Bermakna kalau nak rayuan pun, Nama tu kena ada dalam sistem, kena mohon secara online. Dan lagi satu yang paling penting, DJ Hana, yang saya nak ingatkan di sini untuk semua calon-calon tingkatan 3 yang berminat untuk mohon masuk ke KV, kita ada satu ujian, iaitu ujian PKSK, ujian pentaksiran kemasukan khusus, sekolah khusus. So ujian PKSK ni wajib. Misal kata kalau kita dah mohon online, kita tak ambil ujian PKSK, bermakna kita tidak berminat. Permohonan secara automatik akan ditolak. Jadi bila dah mohon online, ujian PKSK wajib untuk ambil.
0: Nah, itu dia. Wajib eh.
1: Wajib.
0: Ada sunat-sunat.
1: Tak ada sunat. Ada wajib. Itu tapi dia. Tak dosa lah. Cuma wajib.
0: Wajib. Barulah layak masuk.
1: Ya, barulah layak untuk dipanggil temuduga dan barulah kita boleh lihat dari segi penawaran sama ada tempat atau tidak.
0: Itu dia. Kalau macam yang kos lain tu pula, sama juga ke dia punya syarat-syarat dia tetap yang sama juga?
1: Syarat semua sama.
0: Macam yang kimpalan semua tu lelaki perempuan boleh?
1: Lelaki perempuan. Kita ada welder perempuan di KV Kangar. Kita ada kita ada welder perempuan. Kita ada teknologi pembiayaan pun ada pelajar perempuan. Latest kita masuk KV Skill, menang Naib Johan, yang saya ingat lah pelajar saya atau Hira tu, saya sebut nama ni, cikgu sebut nama. Nombor 2 pelajar perempuan. Dia buat saya tak ingat pertandingan, tapi pembinaan lah susun bata, tak silap saya. Nombor 2
0: dia buat lah kerja-kerja tu. Susun bata tu.
1: Yes, boleh.
0: Main simen.
1: Cikgu kita pun ramai. Ada cikgu lelaki, ada cikgu perempuan. Cikgu cemerlang pun ramai sebenarnya di KV Kangar. Untuk dah halang-halang sebut cikgu cemerlang tu.
0: Boleh sebutkan.
1: Kita ada di KV Kangar sekarang, kita ada 9, lebih kurang 9 orang cikgu cemerlang. 7 orang daripada bidang program-program yang ada di KV Kangar. Maknanya memang cikgu-cikgu yang berpengalaman. Itu yang cemerlang. Yang tak ada title cemerlang pun tetap cemerlang.
0: Tetap cemerlang juga. Kan? Kalau tak, tidaklah ditempatkan di college vocational tu. Sekarang semua TVET ni adalah satu, orang kata dah sampai ke titik yang setara semuanya.
1: TVET pilihan yang boleh melahirkan pelajar yang mampu menemani masa depan. Kita nak melahirkan hala 7 TVET, kita ada 70, kita nak melahirkan pekerja mahir yang mampu menampung keperluan industri, 20 untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, dan 10 untuk menjadi usahawan yang membuka peluang perniagaan, membuka peluang pekerjaan kepada orang lain. Tu hala 7 TVET.
0: Betul kan? Macam tu bagus kan, terbuka kepada anak-anak muda sekarang kita ni.
1: Ya, betul.
0: Tak ada lah orang kata tak ada peluang nak masuk universiti, dia kata kan. Tak.
1: Ada.
0: Sebenarnya ada.
1: Ada. Dalam kalangan pelajar KV Kangar juga, ada yang belum kungfu dah terus masuk sambung pelajaran ke UNIMAP. Ada, sebab kita ada universiti-universiti Anton, betul doktor? Yang boleh sambung terus sebelum, tak payah tunggu kungfu. Tamat je ada dapat transkrip, kita punya transkrip akademik, kita boleh terus mohon untuk sambung pengajian.
0: Dah layak dah.
1: Ya, boleh sambung ke degree.
0: Itu dia. Ambillah peluang ya, ibu ayah mungkin tak terbuka lagi. Datanglah ke hari TVET nanti. Akan jelas segala-galanya.
1: Ya, betul.
0: Dan juga kita kembali semula dengan doktor. Apakah impak penganjuran program hari TVET College Vocational Kangar 2.0 ni? Doktor boleh ulas sedikit.
2: Okey, terima kasih Hana. Okey, penganjuran program hari TVET College Vocational Kangar 2.0, kes kita, impact dia kita pergi pada secara umumnya lah. Kes secara umum, impact kepada masyarakat sekitar dan juga kepada warga-warga negeri Perlis lah. Jadi masyarakat sekitar, ibu bapa, agensi-agensi berkaitan dengan kerajaan dan bukan kerajaan, dan juga kepada bakal-bakal pelajar yang akan memohon kemasukan ke College Vocational Kangar, okay, boleh mendapat pelbagai maklumat, input berkaitan dengan program-program yang kami tawarkan di College Vocational Kangar. Okay, agensi-agensi yang berkaitan juga boleh datang pada hari tersebut dan boleh bekerjasama dengan kami, berkolaborasi dalam pelbagai aspek dan bidang yang kami ada lah. Bukan sikit kan, 12 program tu.
0: Banyak tu.
1: Banyak. Azhar KV yang menawarkan program yang terbanyak di Malaysia.
2: Secara khususnya pula, program ni dapat memberi peluang kepada pelajar tingkatan 3 lah sekarang, kata, untuk datang dan mendapat maklumat berkaitan minat dalam bidang TVET tersebut. Dan sekaligus dapat mengisi kemasukan ataupun mengisi link kemasukan ke College Vocational Kangar lah. Okay, itu yang penting. Mm-hmm. Yang penting dapat isi. Okay, pelajar-pelajar yang berminat jangan tunggu lagi. Okay, jangan nak tunggu esok, takut last-last minute Hana, selalu talian dia tu akan jam.
0: Mulalah nanti saya tak boleh pun nak menembusi, saya tak boleh pun nak ni kan. Mulalah nanti jadi
2: takut tarikh tutup tu dah dekat, dia pun semakin ramai yang mohon. Takut talian tu jam, jadi tak dapat nak mengisi secara dalam talian.
0: Betul,
2: itu yang penting lah. Jadi impak ni memberi memberi pendedahan yang luas lah. Okay, kita beri pendedahan berkaitan dengan TVET. Kita ni adalah salah satu, untuk pertama Hana, kita College Vocational ni adalah satu-satunya institusi TVET di bawah KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. Jadi kita harap Hari TVET College Vocational Kangar 2.0 ini bukan sekadar menjadi pameran pendidikan. Okay. Jadi kita harap dia menjadi satu platform kepada masyarakat mengenali dunia TVET. Dapat melihat dengan lebih dekat kan. Okay, dapat sendiri melihat kemahiran apa yang kita guna, kemahiran apa yang perlu ada dalam setiap program yang dipelajari oleh pelajar tadi.
0: Betul. Itulah doktor dan Cik Siti. Jadi mungkin masa pun agak mencemburui kita. Jadi mungkin doktor, kita bagi peluang kat doktor dululah. Bolehlah bagi apa ni, mungkin ucapan ataupun kata-kata memberi kepada pendengar kita untuk hadir bersama-sama ke Hari TVET 2.0 ini. Okay, silakan doktor.
2: Okay, terima kasih. Okay, di sini sebelum sebelum saya menamatkan lah kita perbincangan kita pada hari ini. Okay, sebelum tamat kita nak awal-awalkan lagi sekali, jangan lupa tarikh 3 hingga 4 Ogos. Okay, jam 8 pagi hingga 4.30 petang. Datang beramai-ramai, bawa satu keluarga, satu kampung pun tak apa. Okay, bawa dan kita menikmati pelbagai aktiviti yang ada. Okay, kalau datang tak berminat dengan program-program yang kita tawarkan, ada gerai jualan, lebih kurang 35 gerai jualan.
0: Tu dia, banyak. Boleh shopping
2: untuk makan kan. Untuk beli jualan rahmah, untuk jualan amal kita ada. Jadi datang beramai-ramai. Jangan lupa satu lagi, tarikh tutup PKSK tu 14 Ogos.
0: Itu dia. Dan daripada Cik Siti sendiri, daripada Cikgu Siti kita, boleh mewar-warkan bagi semua pendengar agar boleh hadir bersama-sama di program Hari TVET nanti.
1: Baiklah, untuk semua pendengar Perlis FM pada petang ni, kami di KV Kangar mengalu-alukan kedatangan semua warga Perlis, warga Kedah, tepi-tepi Kok Diang, Changlun, semua boleh mai. Boleh mai ke KV Kangar. Boleh mai pada 3 dan 4 Ogos. Dan jangan lupa mohon permohonan ke masuk ke College Vocational. Permohonan pertama, KV Kangar akan tutup pada 14 Ogos, 16 hari daripada sekarang. Jangan lupa untuk mohon. Dan kepada ibu bapa dan pelajar yang masih belum tahu nak mohon program apa, inilah masanya, ketikanya, datang ke Hari Terbuka TVET KV Kangar. Di sana kita akan huraikan, lengkapkan semua program yang ada supaya anda boleh memilih minat program yang anda ingin ceburi dalam bidang TVET. TVET hari ini, kerjaya gemilang pada masa hadapan, insyaAllah.
0: Terima kasih diucapkan kepada doktor dan juga Cik Siti, Cikgu Siti kita, kerana sudi meluangkan masa berkongsi berkenaan dengan Hari TVET KV 2.0 ini. Okay, kepada semua pendengar Perlis FM, kita nak ucapkan terima kasih juga kerana bersama-sama dengan kami, mengikuti kami dan memperdengarkan ulasan daripada doktor dan juga Cikgu Siti kita pada hari. Terima kasih juga kepada yang hadir bersama daripada College Vocational Kangar. Terima kasih, semoga kita akan berjumpa untuk segmen yang akan datang, insyaAllah. Dan terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama dengan kami. Dan selepas ini, terima kasih juga kepada penonton kita di live Facebook Perlis FM. Dan selepas ini kita akan mendengarkan lagu permintaan daripada Cikgu Siti kita, Menjaga Jodoh Orang Lain. Dan juga kepada pelajarnya mungkin hari ini, okay, say bye-bye sikit dekat anak murid. Okay, jom kita layan Perlis FM, serasi denganku.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisha Rekno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM. 102.9
1: Perlis FM. Perlis FM, serasi denganku.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Perlis FM, serasi denganku.
2: Ya, kembali lagi bersama dengan Shira
3: dan juga Hana Moy
2: di ruangan kita hari ini, waktu ini.
3: Hey Moy, hey Moy.
2: Kita enjoy.
3: Apa Sempoy?
2: Sempoy dah membawa kita ke pukul 4:06 petang dah sekarang. Yeah. Dan kita pun dah telah masuk ke jam yang ketiga dah.
3: Yeah, betul. Jam yang ketiga.
2: Ada apa jam ketiga ni?
3: Ada apa Shira? Ada apa? Itu P. Ramli bukan? Sudah.
2: Habis.
3: Okey Shira. Tadi kita dah ikut berkenaan dengan hari TVET 2.0 dengan tetamu istimewa kita yang kita bawakan daripada College Vocational Kanga Perlis. Mungkin nanti bolehlah ramai-ramai bawa anak-anak kan, keluarga ke sana nanti.
2: Macam-macam aktiviti yang diadakan pada hari tersebut kan.
3: Betul.
2: Yang telah diwawarkan tadi kan.
3: Betul. Dan selepas ini Syirah, pada jam 4:30 petang nanti.
2: 4:30 petang kita
3: akan
2: ada
3: mengikuti berita ringkas Perlis FM.
2: Perlis FM yang disampaikan oleh Jeng-jeng-jeng. Dan mungkin kita akan kongsikan juga waktu solat fardu asar petang
3: bagi
2: ini pukul berapa?
3: Negeri Perlis masuk pada waktu 4:49 petang.
2: Tak lama
3: Maghrib,
2: dah.
3: Ya, tak lama dah kan. Maghrib pula pada 7:39 malam dan Isyak masuk pada 8:52 minit malam.
2: Alhamdulillah.
3: Dan juga nanti pada jam kelima, kita akan sama-sama ikuti rancangan agama Iya As-Sunnah. Nantikan banyak lagi yang kita akan kongsikan selepas ini ya Shira.
2: Ya, betul sekali. Dan terus dengarkan Perlis FM walau di mana juga anda berada.
3: Serasi denganku, serasi denganmu. Walau di mana.

0: Ini juga.
1: Hemoy-hemoy.
2: Kita semoy. Eh, kita enjoy. Kita enjoy ya.
1: Ya, kita enjoy. Lepas tu
2: Kapa
1: Sempa
2: ya.
1: Penis FM.
2: Serasi denganku. Jom layan.

Rasa berbakti menjaga keamanan negara. Pengorbanan anda menjadi inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih, Wira Negara. Jasamu tetap dikenang. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang jasa.

0: merokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika acara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisha Rekno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: My love, pakai dengar radio paling.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: FM, serasi denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أستاذ أبا أستاذ،
2: السلام عليكم أستاذ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أستاذ، satu kali itu bila dah terlewat, bila kita tengah solat last minute ni Ustaz, nak habis waktu dah, tengah-tengah nak solat, dengar azan, masuk waktu lain bidah. Jadi macam mana ni Ustaz? Habang Ustaz, Ustaz nak kena stop ke macam mana ke? Ustaz Abang Ustaz,
3: benda ni kadang-kadang selalu yang tanya berkaitan bab solat asar lah, ataupun solat-solat lain, terutamanya asar, sebab kadang-kadang orang balik kerja lambat ke apa. Jadi bila mana tengah duk solat asar tu, dengar azan maghrib, maka ketika itu bagaimana? Nak teruskan solat asar tu ke nak berhenti solat maghrib dulu? Ketika itu dia teruskan solat yang dia laksanakan walaupun dia mendengar azan itu. Cuma ulama berbeza pandangan tentang apa? Tentang status solat dia tadi itu. Dikira sebagai adaan ataupun khoda'an. Maksudnya dikira sebagai solat dalam waktu ataupun luang waktu. Jadi sebagai ulama berpandangan, kalau dia sempat dapat satu rakaat di dalam waktu, maka dia dikira solat dalam waktu. Tapi kalau satu rakaat pun tak dapatkan waktu, maksudnya apa? Baru Allahu Akbar dengar azan, maka solat dia itu dikira sebagai solat di luar waktu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dengar azan, tengah-tengah solat, duk baca Fatihah ke apa, dengar azan, teruskan solat itu. Cuma yang ulama berbeza pandangan dalam menentukan solat dia itu dianggap dalam waktu atau luang waktu.
1: Ustaz, habaq sah.
4: Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat

0: dan Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Perlis FM, serasi denganku.

0: Cari dan Menyelamat SAR susulan peningkatan kes pendaki sesat akibat kurang persediaan mengejar trend media sosial serta meneroka laluan baharu tanpa kebenaran.
1: JPSM juga mewajibkan Khidmat Malim Gunung Perhutanan ataupun MGP di 189 kawasan pendakian yang berisiko tinggi. MGP yang berperanan sebagai juru pandu arah bertauliah turut menyokong aspek keselamatan pendaki, tindak balas kecemasan serta pematuhan kepada amalan pendakian.
0: Said Ibrahim Said Noh. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dan Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama LTU bakal dimanfaatkan sebagai pemangkin baharu sektor pelancongan di Kelantan. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata kemudahan berkenaan dijangka merangsang pertumbuhan pelancongan, mewujudkan peluang pekerjaan serta memperkukuh ekonomi komuniti setempat.
2: Motek akan memperkukuh kerjasama strategik bersama kerajaan negeri, agensi pelancongan, pengusaha produk dan masyarakat setempat untuk membangunkan pakej pelancong yang bersepadu. Pakej-pakej baru ini boleh direka khusus untuk menghubungkan terus stesen-stesen ECRL utama seperti stesen Kota Baru dan Pasir Putih dengan destinasi tarikan popular tempatan termasuk Bandar Kota Baru, Jeram Pasu dan Lata Jeram Linang.
0: Chiu Chun Man. Beban kos kesihatan dan ekonomi akibat penyakit berkaitan penggunaan vape dianggarkan mencecah RM369 juta setahun, melebihi kutipan duty excise produk vape. Kementerian Kesihatan memaklumkan kutipan duty excise vape berjumlah RM354.51 juta sejak pelaksanaannya pada 2023 hingga 11 Jun tahun ini. Menurut KKM, hasil cukai itu bukan alasan untuk membenarkan penjualan vape. Sebaliknya, kerajaan terus memperkukuh kawal selia menerusi Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 bagi melindungi golongan bawah 18 tahun. Sebanyak 303 projek perumahan swasta di Semenanjung dikategorikan sebagai projek sakit setakat 30 Jun lalu, melibatkan lebih 43,000 unit rumah bernilai RM40.25 bilion. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT turut memaklumkan 100 projek disahkan terbengkalai, membabitkan hampir 28,000 unit rumah dan 14,961 pembeli. Selangor mencatat jumlah projek terbengkalai tertinggi dengan 41 projek, diikuti Kelantan dan Terengganu. Median upah bulanan pekerja sektor formal di Malaysia meningkat kepada RM3,027 pada Mac 2026 berbanding RM3,000 dalam tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan jurang pendapatan masih ketara apabila 10% pekerja berpendapatan tertinggi menerima sekurang-kurangnya RM11,500 sebulan berbanding RM1,700 atau kurang bagi 10% pekerja berpendapatan rendah. Kesemua 113 pelarian yang ditempatkan sementara di Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kuala Lumpur dipindahkan secara berperingkat ke Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata pemindahan itu dilakukan berdasarkan kenalan dan saudara mara mereka di negeri berkenaan. Menurut beliau, proses pengecaman dokumen dilaksanakan sebelum mereka dilepaskan. Daripada jumlah itu, 66 pelarian ditempatkan di Kuala Lumpur, Selangor 29 dan Pulau Pinang 18. Luar negara, tentera Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan bersama terhadap sekutu Iran di Iraq. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan kedua-dua negara itu menyasarkan beberapa kemudahan logistik serta penyimpanan senjata di timur Iraq. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap lebih 30 serangan drone yang diarahkan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, dalam tempoh 72 jam lalu. Sementara itu, Pasukan Mobilisasi Popular PMF Iraq memaklumkan bahawa sekurang-kurangnya 20 anggotanya maut akibat serangan tersebut, manakala 32 lagi cedera. Menurut PMF, serangan semalaman itu mengenai ibu pejabatnya di 7 wilayah termasuk Baghdad, Nineveh dan Basra, menyebabkan kerosakan

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, marilah sama-sama kita ikuti rancangan Iyah As-Sunnah yang bertajuk Jauhilah Bid'ah dan Khurafat Bulan Safar bersama yang berbahagia Ustaz Nizamuddin Haji Zakaria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat iman, Islam dan kesempatan hidup kita dapat kita guna pakai untuk menelusuri sirah Rasulullah, menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Alangkah indahnya kalau kita punya hidup ni tidak ikut kumpulan itu, kumpulan ini, artis itu ke ataupun ikon ini, tetapi kita ikut Nabi Muhammad SAW. Bukanlah kata kumpulan ataupun figura-figura itu tidak baik. Mungkin baik, tetapi yang paling terbaik, yang paling elok untuk kita hidupkan dan kita ikutkan ialah sunnah Nabi Muhammad SAW. Justru Perlis FM sesuaikan kepada kita semua satu rancangan, rancangan yang kita sebutkan sebagai Ihya Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di bulan Safar. Itulah bulan kedua dalam kalender Hijrah. Tetapi sejak daripada zaman jahiliah lagi, bulan Safar ni orang kaitkan dengan bulan sial, bulan yang membawa musibah. Kadang-kadang nak menikah pun tak berani bulan Safar, nak berjalan musafir pun tak berani. Maklumlah dikaitkan bulan Safar, bulan bawa kesialan, kecelakaan. Sampai mandi Safar, antara tu lah, mandi Safar nak buang kesialan ini. Adakah ada sial dan celakanya pada bulan Safar? Jawapannya tidak sama sekali. Kerana yang pegang kuasa, memberi manfaat, mengelak mudarat, hanyalah Allah SWT. Itulah akidah yang benar. Buat apa nak percaya kepada, ialah kurafat, tahyul, mahyul, bid'ah itu. Walaupun kadang orang tua-tua nak sampaikan benda-benda gini, kita janganlah percaya. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, hadis yang pertama yang kita nak hidupkan, sunnah Nabi Muhammad, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi Muhammad SAW, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Maksudnya daripada Abu Hurairah redha Allah padanya, berkata bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada juga yang dikaitkan dengan burung membawa kematian, tanda kematian. Dan tidak ada kena-mengena dengan iaitu burung hantu. Termasuklah juga tidak ada iaitu bulan Safar yang membawa celaka dan kesialan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama menjelaskan, la safara ialah bermaksud menolak sebarang kepercayaan lama orang-orang jahiliah. Termasuklah orang-orang Melayu kita pun ada percaya mandi Safar, buang sial dan seumpamanya. Dan kadang-kadang nak menikah, anak pun kata tak payah menikah lah bulan Safar ni, nanti kot bercerai pula, macam-macam. So dengan demikian, kita jangan percaya benda yang bukan-bukan. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah telah pun menjadi syarahkan hadis ini, mengatakan bahawa perkara-perkara ini dianggap sebagai syirik, sebagai khurafah. Dan satu perkara yang perlu kita faham bahawa masa itu tidak ada kuasa untuk menentukan nasib manusia. Bulan pun tidak ada kuasa untuk mendatangkan bala. Hari tertentu pun tidak akan menentukan bahagia ataupun celaka dan sesaranya seorang. Semuanya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-51, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali yang akan menimpakan kepada kami ini melainkan apa yang telah ditentu takdirkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz kepada kami. Dialah pelindung kami, dan kepada Allah jualah kami beriman dan kami bertawakal. Itulah yang ditentukan oleh Allah
untuk kita para mukminun bertawakallah kepada Allah, bukan bertawakal dengan bulan tertentu. Dan kadang-kadang bulan pula ada bintang-bintang pula. Dulu duduk dalam surat khabar lama ada tu. Ha, sampai awak lahir bulan berapa, lahir bulan ni tanda apa, semuanya itu tidak ada kena-mengena dengan bulan kelahiran, ada maknanya apa semua. Lalu kita tidak maulah sampai kepada terbawa-bawa dalam kehidupan kita yang sampai menentu maju mundurnya kita, nak berkahwin mula sapar, nanti rumah tangga tidak bahagia, nak berniaga, nak mula kerja mula sapar, nanti rugi. Dan jangan bermusafir bulan safar, nanti kena aksiden ke apakah. Semuanya tidak ada. Khurafat dan benda-benda ini boleh merosakkan akidah kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, "At-tiyaratu syirkun." Yang mana Nabi bersabda dengan kata Nabi yang tegas, mempercayai tiarata itu petanda-petanda buruk. Kadang-kadang petanda buruk ni macam inilah, kadang-kadang ramah-ramah masuk rumah, ataupun belalang masuk rumah, ataupun bewok masuk rumah. Wah, bunyi pun seriau dengar kan. Bewok lalu depan jalan kan. Hari ini tanda-tanda bahaya ni kata. Jangan duk pergi mana-mana. Aduh, macam-macam lah. Ha, Allah Akbar. Bila dengar macam tu lah, orang tua-tua dah bawa kan pesanan anak cucu ni, lama-lama kita pun nampak tak jadi berani pi. Semuanya akan membawa tidak produktiviti, mundur kita dengan duk percaya benda-benda yang bukan itulah. Nabi dah katakan al-tiyaratu syirkun, mempercayai petanda buruk itu syirik. Dan mempercayai, Nabi ulang dua kali, mempercayai tanda buruk itu syirik. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi. Dan ini menentukan bahawa kuasa Allah mengatasi masa, kuasa Allah mengatasi tempat itu, dan Allah penguasa kepada masa dan tempat. Dengan yang demikian juga, masa itu tertakluk kepada Allah yang menciptakannya. Bukan nak kaitkan dengan masa tu, bukan nak kaitkan oh ni kawasan ni, kawasan ni kerah ni, bahaya ni, teruk, minta lalu, minta izin. Tempat tu pun juga milik Allah, masa pun milik Allah juga. Pasal apa yang kita duk minta kepada benda yang bukan-bukan tu? Minta kat kamat, kat kamat Tok Mun lah, apa macam-macam kan. Duk minta nombor lah, lebih teruk lagi, minta nombor ekor pula. Lagilah dahsyat. Walayazubillah. Sebab itulah kita berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Itulah yang Nabi ajak kita untuk hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawakal kepada Allah dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jelas kepada kita bahawa yang menentukan hanyalah Allah. Dan yang telah pun ditulis sejak daripada Lauhul Mahfuz, iaitu qada dan qadar, itulah yang sebenarnya yang akan terjadi. Satu perkara yang kita kena faham juga, yang bulan Safar, kadang-kadang saya pernah dengar orang mengadu kepada saya, ustaz, waktu dulu-dulu zaman jahiliah kami ni, duk cari ikan lah, belah-belah kola kan, sampai terpaksa bubuh dalam bakui ni, kena buh makanan, nak pergi berjamu lah kan, kena lempak, lepaskan dalam laut, supaya nanti dapat tangkapan elok sikit, kot seraya jadi apa, muka-muka, ya Allah, macam-macam lah kan. Oleh yang demikian, benda-benda ini semua bid'ah. Semua ini membawa kepada kerosakan, membawa kepada kesyirikan. Dan dia berkata kepada saya, alhamdulillah, dia kata, sejak dengar kuliah-kuliah agama masjid di Perlis ni, alhamdulillah terbuka hati saya. Dan tak teringin lagi nak beramai dengan benda-benda bukan-bukan tu. Ha, macam dulu-dululah, dia kata. Dan Nabi pun berpesan daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad." Sesiapa yang ada-adakan dalam urusan agama ini sesuatu yang bukan daripada Allah dan Rasul, maka fahuwa rad, dia itu tertolak. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Juga hadis Aisyah juga menyebutkan, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad." Sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan daripada urusan kami ini, maka ia dikira tertolak.
Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah. Dan kadang-kadang terdengar ada pula orang-orang yang menyampaikan, dia kata akan terjadi satu bala bencana petaka yang akan turun pada Rabu terakhir bulan Safar. Dan dengan demikian, kena pula mandi ke, kena bertaubat ke, kena semayang ke apakahlah. Tidak ada pun sebenarnya yang hadis ataupun sunnah Nabi yang menyebutkan kata Rabu terakhir bulan Safar ini akan turun bala. Dan tidak ada pun dalil yang jelas, yang terang, tidak ada pun. Ataupun sama ada hadis itu hasan ke da'if pun tak ada. Menurut kata kalau ada cerita dan riwayat kata Rabu yang terakhir bulan Safar ini dikira merupakan Rabu yang akan turun bala. Semuanya itu ialah berita yang karut ataupun berita yang tidak benar. Allah menyebutkan dalam suratul Hujurat ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya datang kepada kamu pembawa berita yang tidak benar, benda itu tidak benar, maknanya pembawa berita pun dah tidak benar, dipanggil fasik, maka fatabayanu, selidiklah terlebih dahulu. Jangan ya mengangguk gitu aja, betul itu, ha, elok itu, ha, mana boleh kita buat begitu. Kena check dulu. Kadang-kadang ada yang kadang-kadang share benda itu di status Facebook lah, YouTube lah, TikTok lah, cerita benda-benda yang bukan-bukan, dan kita pun share pula kepada orang ramai. Dan benda itu tidak benar. Tidak benar yang saya katakan tadilah, iaitu Rabu terakhir bulan Safar turun bala. Semuanya tidak benar. Tidak ada pun hadis Nabi yang kata begitu. Kena cek sumbernya. Hadis itu riwayat Bukhari ke, riwayat Muslim ke, riwayat perawi mana, sahih ataupun tidak. Maknanya kalau tidak benar, janganlah kita berani-berani kata itu Nabi kata. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Sesiapa yang mendustakan Rasulullah dengan mengatakan kata Nabi begini, sedangkan Nabi tak kata, maka sediakanlah tempat duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru kita dah berada bulan Safar kan sekarang. Apa yang perlu kita lakukan? Betulkan akidah kita. Jangan percaya bulan Safar ini membawa sial. Allah berfirman, "Qul kullun min 'indillah." Katakanlah wahai Muhammad, segala-galanya ialah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, tingkatkan tawakal kita hanya kepada Allah. Pegang betul-betul. Yang kita buat, kita buatlah. Fa'idha azamta, kita buat. Fatawakal ala Allah, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sikap yang sebenarnya. Jangan tawakal tanpa ada persiapan dan perancangan, itu tak kena. Kemudian yang kita nak jelaskan juga bahawa semuanya telah ditulis ataupun ditentukan oleh Allah. Dan kita pun kena buat kerja kita lah. Hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang mana maksudnya, ketahuilah, sekiranya seluruh umat berhimpun, berkumpul, berpunfakat untuk memberi manfaat kepada kamu, mereka tak akan dapat memberi manfaat kecuali sesuatu yang Allah telah tentukan dan tulis untuk engkau. Dan sekiranya mereka berkumpul untuk memudaratkan engkau, mereka pasti tidak akan memudaratkan kamu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada kamu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang ketiga yang kita boleh ambil manfaat daripada ayat sunnah pada petang ni, jauhilah khurafat. Walaupun kita dengar orang tua-tua kita kata, tok kita, tok wan kita kata macam tu, kita kena check dulu lah. Sebagai warga dan sebagai umat Islam yang prihatin, yang cerdik dan bijak, kita kena check. Kena buat semakan lah. Kita pun kena belajar daripada masa ke semasa. Jangan percaya kepada ramalan, kata petanda sial begini, tangkal lagi lah. Wal'ayazubillah, ada azimat,
kadang tangkai ataupun azimat ke apa kata, dia tulis kaikok-kaikok lah, kadang-kadang diikat dengan tali rapia aja, bubuh dengan biji getah ataupun biji biji rambutan ya Allah. Itu pun duk berpaksikan dan bersandarkan kepada benda-benda yang karut mairut dan tahyul mahyul itu. Kemudian jauhilah benda-benda yang bid'ah, terutama sekali bid'ah di bulan Safar ini. Tingkatkanlah amal-amal yang soleh, sembahyang sunat hajat ke, itu yang paling bagus. Puasa ke, kan, puasa sunat ke, baca Quran, bersedekah, berselawat, berzikir. Dan itulah yang paling terbaik sekali. Itulah yang dapat kita hidupkan sunnah Nabi dalam konteks bulan Safar yang sama-sama kita berada sekarang. Semoga kita mendapat petunjuk daripada Allah dan semoga Allah menyinari hidup kita dengan nur hidayah, taufiq dan akhirnya menuju kita ke jalan Allah yang benar. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam. Alhamdulillah, bersama dengan Syirah dan atau tak main hilang. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Bersama dengan Syirah dan
1: Hanamun
0: di ruangan
1: Hemoy.
0: Kita enjoy
1: Kapal Sempoy.
0: Ya, namun kita pun dah masuk ke jam yang keempat dah. Pimai-pimai, klik-kelak. Dah jam yang keempat, ya, jam 5.38 minit petang.
1: Ya, betul.
0: Dan tadi pun kita dah dengarkan rancangan agama Ihya As-Sunnah. Yang bertajuk tadi Jauhilah Bidah dan Kurafat bulan Safar bersama yang berbahagia tadi Ustaz Nizamudi Haji Zakaria. Ya. Alhamdulillah, dan semoga ianya memberi manfaat kepada para pendengar.
1: Betul. Baiklah. Ha. Dan selepas ini masih lagi bertemankan anda semua sehingga kami berdua akan bertemankan anda sehingga jam 6 petang.
0: Ya. Dan sambil-sambil tu
1: kita perkongsikan.
0: Kita nak perkongsilah sedikit untuk hari ini. Hari ini 29 Julai 2026 kan?
1: Ya, betul.
0: Dan hari ini merupakan hari terakhirlah bagi Pesta Buku Perlis dan Karnival Pembaca 2026. Hari ini hari terakhir dah.
1: Jadi janganlah ambil lah kesempatan ini untuk bersama-sama memeriahkan lagi di
0: betul.
1: Pesta Buku.
0: Dan jam yang terakhir untuk karnival itu pada pukul 10 malam bertempat di Perpustakaan Awam Negeri Perlis di Kangar.
1: Masih lagi ada peluang. Yang mana yang baru balik kerja nanti bolehlah singgah-singgah ke Pesta Buku. Bawa lah anak-anak kan. Sebab ini last day, mungkin ada offer kan.
0: Betul.
1: Ada potongan harga mungkin.
0: Dan jualan, ada jualan buku diskaun sehingga 30%.
1: Itu yang kita mahu dengar.
0: Selain itu ada juga pameran Pusat Sains Negara Cawang Wilayah Utara, ada juga Zoo Mini, Super Dupa dan macam-macam aktiviti lagi ada. Jadi orang-orang apa ni tak tahu nak pergi mana, bolehlah ke Perpustakaan Awam Negeri Perlis yang terletak di Kangar.
1: Ya, dan ini adalah hari terakhir. Marilah ramai-ramai kita memeriahkannya.
0: Okey.
1: Okey, Syirah. Baiklah Syirah.
0: Baiklah.
1: Pada petang ini masih lagi redup. Kita pun jangan meredup.
0: Betul. Kita pun jangan redup. Makin bateri pun makin macam
1: makin kurang. Kita naikkan lagi semangat. Petang-petang ini mungkin ada dah balik kerja, selamat pulang, selamat sampai ke destinasi. Semoga selamat ke rumah. Dan tahu dah bila dah habis je kerja ni, mungkin ada lagi pekerjaan yang akan disambung di rumah tu. Berehat dulu, lepas tu barulah sambung.
0: Semoga dipermudahkan semua urusan. Dan terus dengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Hemoy.
1: Kita enjoy
0: Kapal Sempoy. Jadi kita layan lagu daripada projek terband terlebih dahulu, Sinar Pelangi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: nampak you Mr. D kata hujan.
1: Jangan.
0: Mr. Sebab, D tadi sebab Syira duduk nyanyi. Sebab tu cuaca redup.
1: Yelah, dia kata tadi kalau Hana Moy dengan Syira je mendung.
0: Sampai hati.
1: Sebab Syira selalu menyanyi. Apa itu jangan mendung.
0: Sampai hati. Tak mau kawan. Awak je. Kenalah kawan kan.
1: Kenalah kawan. Jangan tak kawan dengan kita.
0: Terus dengarlah. Yeah. Pada Safam.
1: Serasi dengan ku lah kan.
0: Baiklah, kita pun dah nak ke penghujung rancangan untuk menemani anda di ruangan.
1: Hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Apa sempoi?
0: Kan tak sempoi lagi.
1: Kata sempoi lagi.
0: Emang sampai pukul 6 dah ni.
1: Hana Moy dan Syira dah habis pun di hujung tugasan kami pada hari ini.
0: Dan selepas ini di ruangan cerita orang paling, siapakah yang akan menemani pendengar pula?
1: Kita akan bersama dengan pengantin baru. Okey, kita bagi hero pengantin baru.
0: 1, 2, 3.
2: Saya Amirul Syafiq.
1: Ya, yang akan menemani anda dari jam 6 petang hingga 12.30 malam.
0: Ya, sampai katuk kedai. Dan terus setia kekal mendengarkan Perdex FM walau di mana jua anda berada. Ya. Dan kepada yang mendengarkan kita di RTM Klik, terima kasih juga diucapkan.
1: Ya. Dan juga di 102.9 MHz. Terima kasih. Dan kita jumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum dan selamat petang. Bye-bye semua. I love you. Love you all.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Blaze FM. Jadi untuk pertemuan kita hari Rabu hari ini dah pun 29 Julai 2026. Saya Syamil Syafiq kembali untuk terus teman anda 6 jam macam biasa. Frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Pastinya pertemuan kita terus sampai pukul 12.30 malam. Sekejap, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama. Banyak lagi pilihan-pilihan lagu yang kita nak dengarkan sama-sama juga. Macam biasa, jam yang pertama ni pun sekejap kita nak layan lagu-lagu kenangan yang mana kita pun dah susun bagi jam yang pertama ni. Jadi apapun, terima kasih buat rakan setugas Ana dan juga Syira tadi untuk ruangan Hemoy. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik sajalah petang ni. Tak ada yang stres-stres, tak ada yang marah-marah, tak ada yang sedih-sedih. Kita nak happy-happy je, no? Kalau ada juga tu, cuba tenangkan diri-diri tu dulu. Cuba buatlah benda yang boleh kita lupa sat masalah yang kita tengah hadapi tu. Dan insyaAllah kami pun akan cuba untuk hiburkan anda, untuk tenangkan anda dan kongsikan info-info dari semasa ke semasa. Tapi sebelum tu, jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Sekejap lagi saya akan kembali untuk terus kita sembang-sembang lah buat pertemuan kita hari Rabu hari ini. Jadi jangan duduk di mana-mana dah. Terus layan terus setiap Blaze FM. Serasi dengan kita.

102.9 MHz Blaze FM serasi denganku. Anda masih lagi berteman dengan saya untuk pertemuan kita hari Rabu hari ini 29 Julai 2026 dan pastinya saat ini kita nak terus dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan. Tapi apapun mungkin ada yang nak bersama dalam ruangan WhatsApp Blaze FM boleh terus teman je. Okey, di talian WhatsApp 0174541688. Insya-Allah saat ini ada ruang ada masa kita akan bacakan kiriman-kiriman anda yang ada buat permintaan lagu tu kita cubalah untuk selit-selitkan kat mana yang kita boleh selitkan tu. Jadi buat anda semua teruskan hantar kiriman ucapan. Petang-petang ni pun kita nak santai-santai, kita nak tenang-tenang. Yang mana yang tengah memandu tu hati-hati selalu, semoga selamat tiba ke destinasi lah no. Tak kira ke mana jua yang anda ingin tujukan dan kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar je bagi pertemuan kita hari ini terus sampai pukul 12.30 malam lagi, yang mana kita akan terus teman anda dan terus kongsikan info-info yang mana kita dapat kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi sekejap kita terus dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan layan, teruskan setia, jangan duduk kali pergi mana dah. Blaze FM serasi denganku.

Jadi dia dua lagu membuka tirai lagu kenangan bagi pertemuan kita hari Rabu hari ini 29 Julai 2026. Mengapa harus berjumpa Deloitte dan juga juruhebah pujaanku Nora Liza Yusof. Dan ni pun dah 6.20 minit petang. Kita harapkan di mana tengah memandu tu hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi ke mana jua yang anda ingin tuju. Tujulah petang ni kan. Ikutlah ada yang baru balik kerja, yang nak pergi cari makan ke, ataupun anda nak pergi konon-konon kot lain ke, nak pergi cari barang-barang lah, maklum lah kan. Tadi balik sekolah anak bagi tahu esok nak kena bawa hok tu, nak kena bawa hok ni. Nak beli waktu tengah hari tadi dia kalut sikit. Petang ni balik kerja baru nak boleh pergi cari kan. Jadi kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Yang mana masih lagi bertugas, selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. InsyaAllah semoga dipermudahkan lah noh. Yang mana tengah nak berehat tu, sama mesti rehat lah. Yang mana yang berniaga, yang mana yang tengah duk melangsungkan lagi perniagaan anda, kita harapkan perniagaan tu berjalan dengan lancar, dimurahkan rezeki selalu. Terima kasihlah sambil-sambil duk berniaga, sambil-sambil duk berurusan dengan pelanggan-pelanggan tu kan, masih lagi setia bersama di 102.9 MHz. Kita terus dengan pilihan lagu kenangan bagi edisi hari Rabu hari ini. Biarkan berlalu. Wings. Jom sama-sama kita layan. Jangan lupa kali di mana dah pastinya yang terbaik buat anda di 102.9 MHz. Terus layan Place FM, serasi denganku.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, selawasi denganku.

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pasukan keselamatan yang sentiasa berbakti menjaga keamanan negara. Pengorbanan anda menjadi inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih, Wira Negara. Jasamu tetap dikenal. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang jasa,

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

102.9 MHz. Kita kembali untuk bersama dah pun jam yang kedua. Ruangan Cerita Mempelai 6.12 pertemuan kita hari ini. Jadi apapun terima kasih buat semuanya yang mendengarkan. Tak kira lah di mana juga anda berada maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian, okay? Dan tadi pun kita dah dengarkan beberapa lagu pilihan kenangan bagi edisi kita hari ini. Diharapkan semuanya terhibur dan dalam keadaan yang baik-baik sajalah untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam nanti. Baik, apapun untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.39 minit malam. Dalam kesempatan tu kita akan sama-sama nantikan azan dan juga selamat menunaikan solat Fardu Maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Dan macam biasa nanti lepas azan Maghrib kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan pastinya saya akan kembali untuk menemani anda di jam yang berikutnya nanti untuk terus bersama sampai pukul 12.30 malam. Tapi apapun sekarang ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu program Tadabbur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini, okey? Jom sama-sama kita ikuti.

Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 102 surah Al-Baqarah, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Dan mereka mengikut apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Apa makna ayat ni? Ayat ni nak cakap tentang sihir. Bagaimana apa yang disebut dalam ayat menyatakan Bani Israel ni, sebab Nabi Sulaiman pun kerajaan di kerajaan pada zaman Bani Israel. Jadi wattaba'u ni seolah macam mereka ikut apa yang ada dalam kitab-kitab sihir mereka yang dibaca oleh syaitan. Sebab syaitan ni ada yang terdiri daripada jin, dan syaitan ini juga terdiri daripada manusia yang jahat, juga dianggap sebagai syaitan. Jadi seolah-olah macam inilah Bani Israel ni, mereka baca hak kitab sihir ni, dia baca ala mulki Sulaiman, pada zaman kerajaan Sulaiman. Depa kata hak ni ambil daripada Sulaiman ni. Allah jawab balik. Allah kata wa ma kafara Sulaiman. Dan Sulaiman tidak kufur, maksudnya Sulaiman tidak ajak sihir. Yang dia ajak sihir itu adalah syaitan, bukan Sulaiman. Sebab tu Allah kata walakinna syayatina kafaru. Sebenarnya syaitanlah yang kufur, yu'allimuna an-nasa sihr, yang mengajar manusia tentang sihir. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, bagaimana perkataan kufur dan sihir Allah sebut dalam ayat ni? Nak menyatakan antara perkara yang menyebabkan seseorang itu jadi kufur, jadi kafir, apabila dia mengamalkan sihir. Sebab itulah Allah sebut wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak kufur. Maksudnya merujuk pada Nabi Sulaiman, Sulaiman tidak kufur sebab apa? Sulaiman tidak mengajar sihir kepada umatnya. Walakinna syayatin, syaitan yang ajak manusia tentang sihir. Kemudian Allah sebut lagi wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan Tuhan kata, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat bi Babil, di negeri Babil, negeri Babylon. Harut wa Marut, apa nama dua malaikat ni? Yang pertama nama Harut dan yang kedua nama Marut. Jadi timbul perbincangan dalam kalangan ulama tafsir tentang nak menterjemahkan al-malakain ni. Malakain ni maksudnya dua malaikat. Adakah ini benar-benar malaikat Allah turunkan kepada masyarakat Bani Israel, malaikat yang bernama Harut dan Marut? Mungkin kadut malaikat ni nak ajak sihir. Sebab malaikat ni kita kata waktu benda yang baik. Macam mana malaikat Harut dan Marut boleh memperturunkan ajaran sihir ini kepada masyarakat Bani Israel? Jadi dua pandangan. Satu pandangan kata memang dua malaikat tu malaikat betul. Cuma Tuhan waktu turun dua malaikat ini yang bernama Harut dan Marut ni untuk menguji manusia tentang sihir ini boleh membinasakan manusia. Ini pandangan pertama. Pandangan yang kedua menyatakan dua malaikat ini sebenarnya bukan malaikat betul. Cuma orang menganggap Harut dan Marut ini sebagai malaikat. Mungkin nampak dia tu, mungkin dia ada kuasa, dia boleh terbang, mungkin dia ada ciri-ciri yang ada pada malaikat. Kemudian Tuhan sebut wama yu'allimani min ahadin, dan mereka, kita kata Bani Israel lah, bagaimana mereka belajar sihir daripada dua malaikat ni. Lalu Allah kata wama yu'allimani min ahadin, dan dua malaikat ini tidaklah mengajar kepada seseorang pun dalam kalangan Bani Israel. Hatta yaqula, sehingga mereka dua orang ini berkata innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini merupakan fitnah, kami ini merupakan suatu cubaan. Fala takfur, dan janganlah kamu jadi kufur. Fala takfur, jangan kamu jadi kufur sebab sihir. Siapa yang beramal dengan sihir boleh menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Kemudian Tuhan sebut fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka mempelajari, maksud mereka, maksud Bani Israel, belajar daripada dua malaikat ini tentang sihir ni, yang mana ilmu ma yufarriquna bihi, yang mana satu ilmu sihir yang boleh menceraiberaikan antara suami dan isteri. Sihir ni banyak, cuma yang Allah sebut dalam ayat ni, biasanya kadang-kadang orang berkahwin ni kadang ada orang kena, orang tak puas hati. Jadi orang belajar sihir ataupun orang pergunakan sihir ini ma yufarriquna bihi, untuk menceraiberaikan antara suami dan isteri. Kemudian Tuhan sebut lagi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka itu, Allah sebut ahli sihir ni tidaklah boleh memberi mudarat dengan sihirnya
kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah. Bukan ada kuasa pada sihir itu, sebenarnya mai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan sebut lagi. Tuhan kata, "Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum." Dan mereka Bani Israel mempelajari ilmu sihir ini, tujuan dia nak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Maksudnya orang yang belajar sihir ni dia banyak memudarat kawan, tak ada manfaat untuk sihir ni. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah kata sesungguhnya mereka yang yakin bahawa sesiapa yang belajar ni, maksudnya laman ishtarahu, yang menukarkan kitab Allah dengan sihir, wa ma lahu, dan akhirat nanti dia tak dapat apa. Walabi sama syarobihi, betapa buruknya, betapa jahatnya perbuatan mereka yang menjual syarobi, menjual dirinya dengan sihir itu. Laukanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui. Sedang dengan rahmat Allah sekalian, ayat 103 Allah sebut, walau annahum amanu, kalaulah Tuhan kata mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, lamasubatun min indillahi khair, niscaya mereka akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Law kanu ya'lamun, dan jika mereka mengetahui. Jadi nak menyatakan di sini bagaimana Allah sebut Bani Israel dulu menjadikan sihir ini sebagai suatu perkara untuk mencerai-beraikan manusia. Jadi orang boleh tukar kitab Taurat dengan sihir, akhirat dia tak dapat apa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: صدق الله العظيم.
1: Berlis FM, serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ini kita nak tanya tentang soalan tentang peninggalan harta si mati ni, Ustaz. Ada seorang individu ni, bapak dia dah pun meninggal dunia. Lepas tu si abang yang sulung ni, sebelum dia faraikan kepada ahli keluarga yang lain harta-harta tu semua, dia pergi wakafkan harta bapak dia tu terlebih dahulu. Jadi boleh ke macam tu, Ustaz?
3: Okey. Dalam keadaan ini, kita kena tahu bila mana si mati meninggal dunia, antara benda yang kita buat dengan harta tersebut, yang pertama, duit itu diambil untuk pengurusan jenazah lah.
2: Ya.
3: Kemudian, untuk bayar hutang, sama ada hutang si mati dengan Allah ataupun manusia. Kemudian seterusnya adalah diambil untuk pembahagian wasiat. Last habis semua macam kita sebut tadi, barulah untuk faraid. Okey, tentang tadi tu, yang mana abang sulung tu pi ambil harta melibatkan apa? Dia pi wakaf suka hati dia saja. Maka benda tersebut tak boleh. Kita tengok juga, kalau bapak tersebut dah pesan, bapak tu pesan nanti bila bapak meninggal dunia, tanah sekian-sekian ini, maka itu untuk diwakafkan. Maka itu wasiat. Maka tak apalah untuk bahagikan sebelum dibahagikan faraid.
2: Ya.
3: Tetapi dalam kes ini bukan wasiat apa pun. Dia abang sulung tu pandai-pandai.
2: Ya.
3: Maksudnya dia tak bincang apa dengan adik-beradik lain. Terus dia pergi ambil apa? Harta tanah bapak dia tu pergi wakaf tu. Maka itu tak boleh. Lain-lain kalau wasiat lah tak ada masalah. Kalau wasiat bapak dia dah wasiat dah, itu lain cerita.
2: Ya.
3: Ini dia pandai-pandai buat keputusan sendiri. Tak bincang apa, terus dia bagi. Yang mana menggunakan harta yang mana peninggalan tadi, itu tak boleh.
2: Ya.
3: Sebab kita kena tahu faraid ni dia ada bahagian-bahagian masing-masing tertentu.
2: Ya.
3: Bila mana contoh dah bahagikan dah, abang dia dapat sekian-sekian, adik dapat sekian-sekian, kalau si abang ni bila dah dapat harta tersebut, dah bagi faraid, dia pun nak wakafkan ke apa ke, lepas tu dia niat pahala untuk bapak dia, itu tak apalah, tak ada ya. Masalah.
2: Terima kasih, Ustaz.
0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
4: Alamak bos, alamak bos. Minta maaf kat saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
2: Aku pula minta maaf kan kau.
4: Alah bos, ni banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya beranak kepada bos. Minta maaf lah bos.
2: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
5: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
6: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli.

Baik, kita kembali untuk bersama dah pun jam yang ketiga bagi ruangan cerita memperoleh 6.12 pertemuan kita hari ini. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada, dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi apapun, tadi tepat jam 7.39 minit malam dah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Baik, apapun, terima kasih buat Paman. Katanya assalamualaikum, selamat malam Syed, selamat bertugas. Lagi macam biasa, kita nak dengarkan lagu Jiwang katanya. Tu dia, lagu-lagu Jiwang nama Paman. Tapi Paman santai-santai dulu lah ni, kita layan dulu lagu-lagu yang mana dah disusun untuk jam yang ketiga ni. InsyaAllah lagu-lagu Jiwang lagi kita boh jam yang keempat Paman. Pastikan jangan duk kalih pergi mana-mana dah, terus layan, terus setia Paman. Jadi apapun, terima kasih juga buat Kak Nah. Assalamualaikum, selamat malam, moga-moga sihat hendaknya semua buat yang bertugas dan juga buat semua pendengar Perlis FM yang sentiasa bersama. Malam ni nak rehat-rehat, nak tenang-tenang je sambil-sambil layan lagu. Tu dia. Waalaikumsalam, selamat malam juga kita ucapkan. Moga doa yang baik-baik tu berbaliklah buat Kak Nah. Semoga sihat-sihat selalu juga, happy-happy selalu jugalah di samping yang tersayang tu, okay? Jadi insyaAllah sekejap kalau ada lagi kiriman ucapan yang nak bersama, boleh terus hantarkan saja ke talian WhatsApp 0174541688. Jom kita teruskan lagi hiburan untuk jam yang ketiga ruangan cerita Ampli 612 bagi pertemuan kita hari Rabu hari ini 29 Julai 2026. Jangan duduk di mana dah, terus layan, terus setia Perlis FM, serasi dengan kita.

0: World Cup Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Berbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Segalanya di Perlis FM.

Masih lagi bertemankan saya untuk pertemuan ruangan cerita memperoleh 6.12 malam ni. Jadi terima kasih buat terus setialah. Tak kira di mana jua anda berada maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi kita nak ingatkan lagi buat kawan-kawan semua yang mana berkelapangan untuk sama-sama kita memeriahkan lagi Festival Craft Utara FKU 2026 yang dah pun berlangsung sejak 23 Julai yang lalu hingga 3 Ogos nanti daripada pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Jadi ada batik, ada anyaman, ukiran, seramik dan pelbagai hasil kraft tempatan yang unik. Semuanya ada. Kalau nak tahu ada apa lagi, boleh terus ke Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis untuk kita nak sama-sama memeriahkan lagi Festival Kraft Utara 2026. Okay? Jadi siapa-siapa nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut, boleh terus layari www.krafttangan.gov.my atau Facebook Kraft Tangan Malaysia. Okay? Jadi insyaAllah kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama hari ini, kita akan terus sampaikan. Jangan duduk di mana-mana dah. Terus layan, terus setia. Pastinya yang terbaik buat anda diperlihatkan. Serasi dengan Blue.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

102.9 MHz Blaze FM serasi denganku. Baik semua, kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.52 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan. Dalam kesempatan tu kita nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Dan nanti pukul 9 macam biasa kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti utama 9 malam melalui Nasional FM, dan pastinya untuk jam yang berikutnya banyak lagi perkongsian dan banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama terus sampai pukul 12.30 malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Blaze FM serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 89. Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, ada orang ni, Ustaz, waktu tahbiratul ihram ni kan, Allahu Akbar tu, dalam solat dia tu, dia tak angkat tangan. Waktu nak mula solat ni, dia tak angkat tangan. Jadi, sah ke tak solat dia ni, Ustaz?
3: Okey, berkaitan takbiratul ihram, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan, maksudnya angkat tangan itu merupakan sunnah ketika melakukan hal tersebut. Jadi maksudnya yang wajibnya menyebutkan Allahu Akbar. Adapun raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu sunnah ketika mana melakukan hal tersebut. Jadi kalau ada orang dia takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, solat dia sah. Cuma rugilah, tak dapat pahala sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi SAW mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi kalau kita nak masuk solat nanti, kita pun angkat tangan juga untuk takbiratul ihram. Jadi kesimpulannya, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan merupakan sunnah ketika tersebut. Kita buat dua-dualah nak mendapat kesempurnaan ketika mendirikan solat.
4: Sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang, jalur kebanggaan kita.

pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dan kita kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat bagi pertemuan kita hari ini untuk ruangan cerita orang perlis 6-12. Ini pun dah 9:16 malam dah, dan masih lagi bertemankan saya lah untuk edisi Rabu 29 Julai 2026. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama terus sampai pukul 12:30 malam, yang mana kita pun kurang daripada 3 jam lagi untuk terus menemani anda. Jadi apa pun, terima kasih buat Kak Wiyah, katanya assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Kak Wiyah. Ada orang rindu Cik Lia ni. Kak Wiyah rindu Cik Lia ni katanya. Jadi apa pun, yang mana yang tengah memandu lagi, hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Ada yang tengah duduk berehat ni kan waktu-waktu ni, selamat beristirahat jugalah. Mungkin Sagi pun dah nak masuk tidur dah, esok pun nak kena bangun awal lagi. Jadi kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Segala urusan anda lah, apa yang dah dirancang, apa yang nak dilakukan, semoga baik-baik saja, okey? Maman pun kita harapkan ada lagi dengan kita. Sagi pun kita nak mainkan pilihan lagu Jiwang untuk jam yang keempat ni, yang mana kita boleh selitkan. Jadi ruangan WhatsApp masih lagi terbuka, 0174541688. Jom kita nak buka tirai terlebih dahulu. Sagi kita nak kongsikan info yang mana kita boleh kongsikan buat anda. Jadi jangan duduk kali pergi mana dah. Terus layan, terus setia Play FM. Serasi denganku.

Ya ni saya Black Dog Bone memukati rancam yang keempat untuk ruangan cerita orang pulih 16 hari ini. Ini pun dah 9.20 minit malam. Dan apa pun kita nak kongsikan lagi sekali, mungkin ada kawan-kawan saya dah kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan satu lagi anak Perlis yang berjaya untuk menghadiahkan pingat emas dalam Sukan Kemahuan Glasgow 2026. Tak lain tak bukanlah kita punya jago olahraga para negara, Dato' Abdul Latif Romli, yang menghadiahkan pingat emas kelima kontinjen Malaysia selepas mengungguli acara lompat jauh T20 lelaki pada Sukan Kemahuan Glasgow 2026. Dan walaupun beraksi dalam keadaan hujan lebat sepanjang pertandingan di Stadium Scotton, atlet berusia 29 tahun itu membuktikan keunggulan apabila melakukan lompatan sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga. Jadi satu lagi kebanggaan buat Perlis selepas malam Hafizuddin Roslin yang menghadiahkan emas bagi acara angkat berat. Dan hari ini pula kita dapat perkabaran yang emas kelima untuk kontinjen Malaysia dalam Sukan Commonwealth 2026. Dan kita kongsikan terus buat anda juga kedudukan terkini bagi kutipan pingat Sukan Commonwealth ni, yang mana Malaysia masih lagi berada di kedudukan yang keenam di bawah Nigeria, iaitu sebanyak 12 pingat. Scotland sebanyak 15 pingat di tempat yang keempat, manakala di kedudukan yang ketiga pula 44 pingat kutipan daripada England. Dan juga kontinjen Kanada pula di tempat yang kedua dan juga yang mengungguli pungutan pingat bagi Sukan Commonwealth kali ini. Sukan Australia, kontinjen Australia dengan pungutan sebanyak 80 pingat. Dan untuk Malaysia pula tadi sebanyak 10 pingat, iaitu terbahagi kepada 5 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 3 pingat gangsa. Dan kita harapkan ada lagi sinar-sinar pingat yang dapat dihadiahkan oleh kontinjen-kontinjen Malaysia kita dalam Sukan Commonwealth kali ini. Dan insyaAllah kita harapkan semuanya baik-baik saja buat atlet-atlet di sana noh. Terima kasih juga Kak Liza, katanya assalamualaikum. Baru balik daripada mengunjung katanya ni, di Changlun ni. Jadi kalau tak sampai lagi rumah tu, kita harapkan hati-hati selalulah ketika berada di atas jalan raya tu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Terima kasih sudi bersama dalam ruangan WhatsApp malam ni. Jadi jom kita nak layan lagu daripada Rahimah Rahim, Gadis dan Bunga. Hiburan kita di jam yang keempat ni. Terus layan okey.

Masih lagi setia bersama untuk ruangan cerita orang boleh 6.12. Dan apapun buat semua, terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama di 102.9 MHz. Jadi apapun, kita harapkan semua dapat menjaga betul-betullah kesihatan, keselamatan. Sebab apa kita nak ingatkan? Sebab kita pun tahu sekarang ni dengan keadaan cuaca yang tak menentu kan, tambah-tambah lagi dia kerap panas jugalah ni. Jadi kita harapkan semua dapat hidrasikan diri tu secukupnya, yang mana mungkin 2-3 hari ni tak apa-apa nak sihat sangat tu. Kita harapkan dapatkan rawatan dengan segera, jangan duk simpan-simpan sangat sakit tu. Kalau rasa tak kebah-kebah lagi demam, pilah jumpa yang lebih pakar untuk nak dapatkan rawatan. Dan sembang berkenaan dengan cuaca yang tak menentu ni pun, semalam lebih kurang pukul berapa, pukul 1 pagi macam tu, dia main dengan angin yang kencang juga, dengan berserta hujan yang turun di Perlis ni, yang mana semalam pun memang dijangkakan lah kalau nak ikutkan tu, ada tiupan yang angin kencang lah berlaku di belah utara ni. Jadi apapun, kita nak kongsikan jugalah buat semua berkenaan dengan ramalan cuaca di negeri Perlis sepanjang 3 hari ke depan ni, iaitu pada hari Khamis, Jumaat dan juga hari Sabtu, yang mana untuk ketiga-tiga hari ni diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat pada sebelah pagi dan juga sebelah petang, dan juga suhu maksimum pada hari Khamis, Jumaat dan juga Sabtu 32 darjah Celsius, dan juga suhu minimum pada 27 darjah Celsius untuk negeri Perlis, okey? Jadi apa pun, terima kasih buat sahabat kita yang bersama dalam ruangan WhatsApp malam ni. Kita ada Kak Salma. Assalamualaikum, Syed. Selamat malam. Semoga sihat-sihat semua. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Kak Salma. Terima kasih sebab sudi bersama, no. Ada lagu permintaan, kata yang dengarkan. InsyaAllah kalau ada ruang, kita boleh selitkan lagu permintaan tu. Kita akan cubalah selitkan, okey? Ya, terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dalam ruangan WhatsApp. Kita pun nak teruskan lagi hiburan kita. Waktu-waktu macam ni, nak tenang-tenang, nak relax-relax, nak santai-santai. Kita layanlah lagu ni. Buat-buat kita teringat balik kisah-kisah lama kan. Jangan menangis pula tu. Teringat balik cerita-cerita dulu. Jom layan sama-sama. Lain dua kali dah. Perlis FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Itulah sayang cintaku. Ero membawa kita ke pukul 9.49 minit malam untuk Ruangan Cerita Mempelai 6.12 hari Rabu, hari ini 29 Julai 2026. Dan kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah putarkan sejak Plus FM dah bersama daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni kan. Yang kita pun dah nak menghampiri ke pukul 10 malam dah. Terima kasih juga buat Tuan Chin katanya. Assalamualaikum, selamat malam saya dan juga sahabat-sahabat Pakal FM. Waalaikumsalam, selamat malam juga Tuan Chin. Makcik Munirah, Kampung Bunga Mas juga. Assalamualaikum saya, selamat malam. Baru lepas makan malam sambil-sambil dia rehat. Kok boleh selit lagu katanya. InsyaAllah, kalau kita boleh selit lagi, kita cuba selitkan noh bagi pertemuan kita hari ini. Jadi apapun, sebelum kita terlupa, buat semua yang mungkin nak dapatkan maklumat-maklumat terkini juga, InsyaAllah kita akan kongsikan juga dalam ruangan social media Plus FM, yang anda boleh terus ke Facebook, boleh terus ke TikTok dan juga Instagram, yang mana kita akan kongsikan dari semasa ke semasa info-info terkini, maklumat-maklumat terkini dan program-program yang akan disiarkan juga melalui live di Facebook tu. Kita ada Rentak Irama Melayu Asli, Aca-Aca Nehi-Nehi, Medic Radio dan macam-macam lagi lah yang anda boleh ikuti dalam tu, okay? Jadi jangan lupa untuk kongsikan juga. Boleh bagi tahu kat kawan-kawan lain untuk sama-sama kita bagi ramai sikit follow ruangan social media Plus FM tu. Jom kita teruskan lagi hiburan kita menghampiri ke pukul 10 malam. Ku penawar segala duka ramlah-ram. Teruslah yang terus setia Plus FM, serasi denganku.

Apa khabar orang Perlis? Saya Idris Brown. Anda sedang memandu ke tu? Pastikan sambil memandu tu terus dengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz. Pandu dengan cermat, okey? Terus layan Perlis FM.

scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM. Bijaklah.

masih lagi dihiburkan bersama dengan saya untuk ruangan cerita orang paling 6.12 malam ni. Dan pastinya kita nak terus kongsikan info yang mana kita boleh kongsikan. Macam sekarang ni kita nak war-warkanlah buat anda berkenaan dengan hebahan kemasukan College Vocational, yang mana permohonan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK ke College Vocational dah pun dibuka pada 10 Julai 2026 hingga 14 Ogos 2026. Dan bukan tu saja, sembang berkenaan dengan College Vocational ni, ada juga pemakluman buat anda berkenaan dengan Hari TVET College Vocational Kangar yang akan diadakan pada 3 hingga 4 Ogos, iaitu pada hari Isnin dan juga hari Selasa, yang bertempat di College Vocational Kangar bermula jam 8.30 pagi hingga ke pukul 5 petang. Jadi jangan lepaskan peluang ni, sama-sama kita memeriahkan lagi lah Hari TVET College Vocational Kangar ni. Pelbagai aktiviti yang menarik menantikan anda nanti. Jadi jangan lupa 3 dan juga 4 Ogos, okay, di College Vocational Kangar Perlis. Jadi insyaAllah kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan nanti, kita akan terus sampaikan. Yang paling penting, jangan duk pergi mana-mana dah. Mungkin ada lagi nak bersama dalam ruangan WhatsApp. Ada ruang, ada masa lagi, kita akan bacakan. 017-454-1688. Terus layan, terus setia Perlis FM. Serasi denganku.

102.9 MHz. Malam hari anda masih lagi bersama dengan saya untuk ruangan cerita orang pelik 6.12. Tu dia, banyak dah lagu yang kita putarkan bersama kan. Bukan saja untuk ruangan Cop 6.12 ni, tapi daripada pukul 6 pagi tadi, yang mana kita harapkan anda semua terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita dah putarkan buat hiburan kita bersama. Jadi terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Polis FM lah, tak kira di mana jua anda berada. Mungkin ada yang tengah duduk tempat kerja, mungkin ada juga yang dekat rumah, mungkin ada juga yang dalam kereta kan, kat mana jualah, kita harapkan semuanya baik-baik saja. Jadi yang mana tengah memandu tu hati-hati selalu, yang tengah bertugas pun selamat menjalankan amanah dan juga tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Yang berehat tu nak buat apa lagi kan, selamat beristirahat lah. Jadi kita harapkan apa pun dapat teruslah kita bersama sampai pukul 12 tengah malam lagi, yang mana anda boleh dengarkan Polis FM ni di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi jom kita pun nak teruskan lagi hiburan kita. Jadi kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan, yang mana yang boleh kita bacakan juga kiriman, kita akan bacakan juga lagi. Boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp Pola FM 017-454-1688. Jangan duduk kali di mana dah, pastinya yang terbaik buat anda dipelesakan. Serasi dengan ku.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda, dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu, dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir. Ruangan Layan Sendu menantikan anda, jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa saja, okey? Terus layan Malaysia FM. Serasi dengan kita.

Isu tabung haji amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafika Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Khabaran awal telah diberikan kepada lembaga tabung haji TH berhubung isu pengerusan. Namun teguran Bank Negara Malaysia itu tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh tabung haji dan pengurusan tabung haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai, dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memberitahu mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji akan dibawa ke muka pengadilan. Tindakan tersebut berdasarkan penemuan laporan RCI yang didedahkan hari ini. Tegas Perdana Menteri, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh.
2: Dan keputusan Jemaah Menteri tadi bukan saja kata orang yang bertanggungjawab yang menyebabkan kerugian dan penipuan salah guna kuasa akan disiasat oleh PDRM, polis, SPRM, UMNO, Bank Negara, semua akan siasat. Dan kalau ada bukti, dakwa, dia masuk mahkamah dan dia masuk penjara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada masa sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyambut baik pendedahan laporan RCI berkaitan tabung haji. Langkah tersebut bukti komitmen kerajaan terhadap prinsip ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik. Jelasnya, laporan itu juga adalah peluang baik untuk memperkukuh institusi berkenaan agar terus diyakini pendeposit serta kekal sebagai peneraju pengurusan haji negara. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
3: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Malaysia, Thailand menyatakan komitmen berterusan memperkukuh kerjasama pertahanan dan kepentingan strategi bersama bagi memastikan keamanan, kestabilan serta kemakmuran serantau kekal terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perkara itu dicapai menerusi pertemuan dua hala beliau dan Menteri Pertahanan Thailand, Lieutenant General Adul Bontom Jaron. Dalam pertemuan itu, kedua-dua menteri berkenaan turut berkongsi dan bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa situasi di selatan Thailand serta memberi jaminan untuk terus bekerjasama rapat bagi kepentingan bersama. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, amalan sogokan kepada pengundi sepanjang tempoh kempen perlu ditolak dan tidak sepatutnya berlaku. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Sementara itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Al-Zafni Ahmad memaklumkan, tiga kertas siasatan dibuka semalam berkaitan dakwaan kesalahan sepanjang kempen termasuk satu kertas siasatan berkaitan kesalahan penyokokan. Menurut senada dengan isu berkenaan, Menteri Komunikasi yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Fahmi Fadil, tegas beliau PH tidak akan bertoleransi terhadap sebarang bentuk sogokan atau rasuah. Katanya fokus parti adalah penampilan calon yang berprestasi, berkeupayaan serta mempunyai kemampuan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi berkata PH akan terus memperhebat gerak kerja kempen termasuk mengadakan siaran langsung di platform TikTok selama lebih 24 jam bagi mendekati pengundi muda menjelang hari pengundian Sabtu ini. Katanya semua calon yang bertanding bawah parti itu akan terus berusaha bagi memastikan kemenangan gabungan itu termasuk 16 kerusi ditandingi PKR. Sementara itu, KTMB akan menyediakan perkhidmatan tambahan bagi KTM Komuter dan perkhidmatan tren elektrik ETS selama 3 hari. Bermula Jumaat ini sempena PRN Negeri 9. KTMB dalam kenyataan yang dikeluarkan menyatakan inisiatif itu bagi menampung peningkatan jumlah penumpang, khususnya pengundi yang ingin menunaikan tanggungjawab masing-masing. Berita seterusnya. Lebih 4,000 pekebun kecil persendirian menerima manfaat program insentif pembiayaan tanam semula sawit pekebun kecil setakat 30 Jun lalu. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, program itu membantu pekebun kecil melaksanakan penanaman semula pokok sawit sekaligus meningkatkan produktiviti ladang, hasil pengeluaran dan pendapatan mereka. Penubuhan AI Malaysia Berhad disifatkan sebagai langkah strategi dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin berkata, penubuhan agensi itu mampu

0: bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan dalam menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu Made by Malaysia.
1: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Luar negara, Amerika Syarikat akan memperhebat serangan ke atas Iran susulan serangan peluru berpandu terhadap pangkalan tenteranya di Jordan. Saluran berita Fox News melaporkan Presiden Donald Trump menggunakan kata-kata kesat bagi menegaskan kenyataannya itu. Sementara itu, pejabat Presiden Iraq mengecam pengeboman yang menyasarkan pangkalan Hashid al-Shabi. Serangan itu disifatkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iraq yang menyasarkan institusi rasmi negara. Iraq turut menolak penggunaan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara jiran. Sukan bola sepak, Stadium Lika sekali lagi dipilih sebagai lokasi saingan kumpulan A pusingan kelayakan Liga Juara Wanita AFC bulan depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah, Samsudin Muhammad Shah berkata, pusingan kelayakan itu membabitkan empat pasukan iaitu Tuan Rumah Sabah FA, East Bengal FC dari India, Rovers FC dari Guam dan Rajshahi Stars FC dari Bangladesh. Ini kali kedua Sabah dipilih sebagai Tuan Rumah selepas kali pertama pada 2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Baik, nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Pertemuan kita malam ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam. Anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik. Yang mana masih lagi berjaga. Ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan.

kan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh terus teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan cerita mempunyai 6.12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita memperoleh 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingga pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syed Musyafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Assalamualaikum, geng burung hantu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, saya Ayah Kamal, menemani anda selama 6 jam sehingga ke 6 pagi nanti. Kepada semua pendengar Nasional FM, walau di mana anda berada, hari ini Khamis 30 Julai 2026. Selamat malam. Malam masih muda. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Balik tengah malam ni, biar lambat, asal selamat. Bagi yang menyambut hari lahir hari ini, seperti biasa,

To you, selamat hari lahir kepada anda. Berapa usianya tu? Tak kisahlah berapa pun ya, usia tu hanya sekadar angka. Jangan leka dengan kehidupan, sentiasa memilih untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan urusan, dimakmurkan segala doanya. Amin. Baiklah, jom segarkan mata, layan lagu-lagu menarik Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Pening. Ha, tapi jangan pening-pening. Kita kena teruskan hari kita sebab malam ni masih muda. Okey, sedikit perkongsian untuk geng burung hantu. Tahukah anda, burung hantu sebenarnya antara haiwan yang paling unik di dunia. Kerana apa? Kerana ia berbeza dengan kebanyakan burung lain. Burung hantu tidak tidur pada waktu malam. Ini kerana haiwan ini adalah jenis nocturnal, iaitu haiwan yang aktif pada waktu malam untuk memburu makanan dan akan berehat atau tidur pada waktu siang. Apa yang menjadikan burung hantu ni begitu hebat? Kerana haiwan ini mempunyai mata yang besar, mampu melihat dengan jelas dalam keadaan gelap walaupun cahaya sangat sedikit. Ia juga mempunyai pendengaran yang sangat tajam, mampu mendengar pergerakan haiwan kecil walaupun berada di bawah rumput atau daun kering. Cara terbang dia juga, haiwan ini adalah sangat senyap, boleh menghampiri mangsa tanpa disedari. Begitulah sedikit fakta menarik mengenai burung hantu. Sebabkan burung hantu ini sangat istimewa, cekap dan tangkas, seperti anda yang sedang memandu di waktu malam ini, terus luncur dengan fokus yang baik, semoga sampai ke destinasi hendaknya. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ramai yang menganggap berjaga waktu malam atau kurang tidur itu adalah perkara biasa. Tapi tahukah anda bahawa kurang tidur sebenarnya boleh memberi kesan kepada kesihatan? Apabila kita tidak dapat tidur yang mencukupi, hormon dalam badan akan berubah. Apa hormon tu? Hormon leptin yang memberi isyarat kenyang akan menurun, manakala hormon ghrelin yang merangsang rasa lapar, tu yang kita tengah-tengah malam ni sambil-sambil layan TV, layan movie, ada sebelah bersama-sama dengan kudap-kudapan, ada cari burger pula kita kan. Dalam jangka masa panjang sebenarnya boleh meningkatkan risiko obesiti. Bukan itu saja, walaupun hanya kehilangan tidur selama satu malam, ia sudah cukup untuk menjejaskan tumpuan, melambatkan masa tindak balas, mempengaruhi keupayaan keputusan dan mengubah mood seseorang. Perkongsian ni bukan untuk anda, bukan untuk ajak anda tidur, tapi untuk kita sama-sama ingat mengingati, bukan semua orang mempunyai waktu kerja seperti orang lain yang boleh bekerja waktu siang, tidur waktu malam. Apa yang kita boleh buat? Kita ambillah tidur sekejap, sekitar 2 ke 30 minit. Ataupun kalau kita yang bekerja malam ni, pastikan kita tidurlah, tidur yang cukup di waktu siang sebelum memulakan pekerjaan. Kurangkan juga pengambilan kafein, terutama pada waktu petang ataupun malam. Jika kurang tidur berlaku secara berterusan, bukannya apa risiko, boleh jadi lebih serius. Semua faktor ni meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kardiovaskular. Itulah perkongsian Hanim sikit sedikit sebagai peringatan untuk kita bersama ni lah kan, yang bekerja malam, geng burung hantu ini. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

ikut apa yang jadi tular kat sekarang ni, berkaitan dengan vape lah, itu adalah isu yang paling mendapat perhatian kerana ia melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Kita kena mengawasi anak-anak kita, kena memberi penerangan, sebab ambilan ambilan dadah ini, perkara-perkara yang tidak sengaja atau tidak diketahui tentang kesannya, kita kena bagi tahulah kan. Sama-samalah kita ingat mengingati. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Oh, wanita bikin aku jadi gila daripada Kai Baha tadi. Oh, wanita kan, nak tanya jugalah, ada ke yang bertemu jodoh bertemu jodoh waktu kita melakukan aktiviti, contohnya aktiviti hiking ke, berjoging ke, mesti ada kan yang bertemu jodoh dengan cara yang macam tu. Kita ni masing-masing ada hobi, ada hobi untuk kita lakukan sementara kita ada waktu dan kesempatan. Tapi ni nak kongsikan dekat sini adalah aktiviti ataupun hobi yang berkaitan dengan pendakian. Disebabkan keadaan sekarang ni ada kes-kes yang tertentu berkaitan tentang pendakian ni kan, tidak dapat pulang, memerlukan operasi menyelamat. Kini sekarang ini kawalan aktiviti pendakian diperketat di seluruh negara. Kawalan termasuk menhadkan aktiviti day hiking atau compress hike di kawasan pengurusan berisiko tinggi. Langkah ini bagi mengurangkan risiko kemalangan, kejadian pendaki sesat di dalam hutan dan meminimumkan kos operasi SAR. Ya, sebenarnya antara punca insiden sesat di hutan ini, pertama sebab pendaki ini kurang membuat persediaan. Kadang-kadang mendaki hanya mengejar tren media sosial, meneroka laluan baru tanpa kebenaran. Inilah pentingnya aktiviti pendakian ini dihadkan, diperketatkan di seluruh negara. Kerajaan juga sedang membangunkan teknologi keselamatan bersama agensi angkasa Malaysia, seperti sistem pengurusan trek pendakian berasaskan sistem maklumat geografi dan penderiaan jauh. Juga ujian penggunaan peranti menjejak GPS untuk pendaki. Semuanya dilakukan bagi membolehkan anda yang di luar sana melakukan aktiviti-aktiviti hobi anda dengan selamat. Teruskan bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi info menarik yang Hanim ingin kongsikan pagi ini hanya di Geng Buruh Hantu.

Kepada anda yang dalam pemanduan, semoga anda sentiasa fokus, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan depan, juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan, okay? Itulah pentingnya jarak, penghadkan jarak antara kereta depan dengan kenderaan kita supaya kita bersedia walau apa pun yang berlaku. Kadang-kadang kereta depan tu brek mengejut, kan? Mungkin kita tak tahu apa yang berlaku di depan lagi, kan? Itulah pentingnya untuk kita jaga jarak dalam pemanduan, okay? Hanya nak kongsikan juga, hormati pengguna jalan raya. Antara tips untuk menghormati antara satu sama lain, sebab kerana apa? Kerana jalan raya bukan milik kita seorang. Sikap bertimbang rasa mampu mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Contohnya, kita kena hormati rider lah, kan? Rider juga pengguna jalan raya, sebabnya walaupun dia menunggang motosikal, kenderaannya kecil, tapi mereka juga seperti kita, seperti pemandu jalan raya yang lain, perlu dihormati. Lagi satu, kalau kita nak menukar lorong, beri isyarat awal dan beritahu supaya kita tidak menukar lorong tanpa memberi isyarat, kerana ini sangat bahaya. Sebab kadang kelajuan kita, kelajuan kereta belakang tu kita tak pasti, kan? Itu yang boleh membuatkan pelanggaran. Lagi satu, jangan horn berlebihan. Kalau horn tu biar bersebab, sebabnya bila horn berlebihan ni dia boleh mengganggu dan mencetuskan kemarahan. Itulah dia, sebabkan horn ni kita boleh jadi bergaduh, kan? Boleh mendatangkan kemarahan. Itulah yang masing-masing nak menunjukkan aksi dekat atas jalan raya tu. Lagi satu yang paling penting, waktu kita mendengar radio mungkin dalam pemanduan kita, pastikan kita juga sentiasa peka kepada siren ambulans, kan? Kadang-kadang kita ni apa tu, leka dengar lagu, dengar pula lagu tu kuat-kuat, tapi kita tak sedar sebenarnya ada isyarat daripada ambulans untuk lalu, kan? Setiap saat untuk ambulans tu adalah sangat berharga. Berikan laluan kerana ia mempunyai tugas yang besar untuk menyelamatkan nyawa. Satu lagi, Hanim nak kongsikan berkenaan dengan parking, kan? Dekat RNR ataupun di mana-mana apa tu, parkir kereta, kan? Parkir ni di tempat OKU ni, kita janganlah kita parking kalau kita bukan OKU, sebabnya orang OKU ni memang dihaskan parking dia dekat, berdekatan dengan toilet dan sebagainya, sebab memudahkan pergerakan dia, kan? Hormati hak mereka, jangan ambil hak mereka. Itulah yang paling penting. Jadilah pengguna jalan raya yang prihatin dan bertanggungjawab, kerana keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Teruskan hiburan pada pagi ini dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sebentar tadi nyanyian Mamat dari dengan tajuknya Salju di Danau Rindu menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau ikut dekat Jabatan Met Malaysia, tiada amaran ribut peti untuk mana-mana negeri pada pagi ini kan. Semoga keadaan kecerahan dan keadaan yang tidak hujan hari ini tidak mengganggu aktiviti anda, tidak mengganggu perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Hana juga nak kongsikan sempena PRN Negeri Sembilan hari Sabtu ini, perkhidmatan ETS tambahan diadakan kereta api Tanah Melayu telah memberi perkhidmatan ETS tambahan bermula 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Ada 30 perjalanan tambahan, lebih 9,480 tempat duduk. Ini antara inisiatif yang diberi untuk ramai-ramai menggalakkan pengundi, keluar mengundi untuk PRN Negeri Sembilan. Semoga segalanya berjalan lancar hendaknya. Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

Seandainya Tuhan mengizinkan nyanyian kumpulan Sting sebentar tadi menghiburkan anda. Baiklah, untuk pagi ini ada pepatah ataupun peribahasa yang Ani ingin kongsikan, iaitu musang berbulu ayam. Adakah yang tak tahu apa maksud musang berbulu ayam tu? Musang berbulu ayam tu, dia semua, tidak semua yang nampak baik benar-benar berniat baik. Itulah maksud dia, maksud peribahasa musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam ini menggambarkan orang berniat jahat tapi menyamar sebagai orang yang baik dan boleh dipercayai. Tapi sebenarnya kan, pernah dengar ke orang kata orang baik dia tak mengaku baik kan? Sebab sebenarnya baik itu sebenarnya datang daripada hati dan perbuatan kita yang konsisten. Baik bukan dibuat-buat ya. Mereka yang musang berbulu ayam ni tadi, mereka datang dengan wajah yang elok, yang tidak menakutkan. Mereka mungkin datang dengan senyuman, peta bercakap, ringan tulang, suka membantu orang, pandai mengambil hati, sentiasa kelihatan seperti orang paling memahami kita lah kan. Antara ciri-ciri yang kadang-kadang yang tak disangka, yang musang berbulu ayam ni terlalu cepat untuk mendapatkan kepercayaan. Cerita berubah mengikut siapa yang mendengar dia. Suka melaga-lagakan orang secara senyap, bersikap baik apabila ada kepentingan, menggunakan rahsia orang ketika hubungan bermasalah, kasar pada orang yang dianggap tidak berguna. Macam ada orang yang macam ni, sukar menerima teguran tapi suka menyalahkan orang, sering menjadikan dirinya mangsa untuk meraih simpati. Tapi dalam keadaan yang Hanim kata sekarang ni kan, ramai orang yang mengaku baik ni, tapi janganlah kita sekap jarang, jangan pula curiga kepada semua orang yang berbuat baik. Orang yang ikhlas tu memang tetap wujud. Biasanya kebaikan yang tulen, biasanya itu konsisten lah kan. Walaupun tiada pujian, tiada keuntungan atau balasan, kebaikan tu sentiasa dihulurkan. Itulah sebenarnya orang yang betul-betul baik. Jangan menilai seseorang hanya melalui kata-kata manis. Lihat bagaimana mereka bertindak apabila tidak mendapat apa yang mereka mahukan. Jom kita uji baik ke kawan kita, pasangan kita tu kan. Tapi itulah Hanim katakan, kalau kita berdepan dengan musang berbulu ayam ni, pandai-pandailah kita jauhkan diri. Sebabnya dia tidak menguntungkan pun diri dalam hubungan, satu hubungan ataupun diri kita sendiri. Yang menguntungkan dia je lah yang paling terbaik, dia je lah yang paling betul. Sama-samalah kita ingat mengingkati teruskan bersama Nasional FM, hiburan sepanjang pagi anda, sentiasa di hati Nasional FM.

dengan nyanyian slam. Okey, untuk anda geng burung hantu, wala di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ada juga dalam hati bertanya, kenapa lah kan geng burung hantu hari ini tak live TikTok? Ampun maaf, kerana ketika ini ada masalah capaian internet. Itulah, boleh tinggalkan komen di muka buku Facebook Nasional FM. Saya akan bacakan komen-komen anda di situ. Okey, baiklah. Sekarang ni Hani nak kongsikan juga khasiat peria katak untuk kesihatan. Ramai yang tidak tahu, peria katak ni sebenarnya banyak manfaatnya. Bila kita sebut pasal peria ni, ramai yang tak suka sebab rasa pahit. Tapi peria katak ni sebenarnya kaya dengan khasiat. Antaranya khasiat-khasiat dia, dia adalah apa? Dia mengandungi satu vitamin lah, ya kan? Yang kaya dengan vitamin yang boleh memberi kesihatan. Dia seperti ulam-ulaman kita makan tu kan? Sebenarnya dia kaya dengan vitamin C tu kan. Lepas tu peria katak ni sebenarnya boleh menjadi penyedap rasa juga. Kalau tak suka makan peria katak tu, kalau ada setengah orang suka apa, rebus ataupun celur sekejap kan, rasa macam rangup-rangup dia juga tu kan. Tapi ada juga yang sekarang ni orang gunakan untuk buat kerepek, crispy crunchy tu. Kalau untuk jaga kulit, badan, minum air rebusan peria katak ni tadi, rajin makan sayur dan masak tumis. Itulah, peria katak ni macam-macam sebenarnya. Kita boleh perbahagaikan rasa dia. Kita boleh ikut kesedapan. Kadang-kadang peria katak ni boleh juga masak lemak. Kita kena variasikan supaya dia menjadi sedap. Pahit-pahit tu biasa, tapi dengan masakan kita yang sedap tu, rasa pahit tu sebenarnya boleh menambah selera. Kalau ibu-ibu yang memang hebatlah di dapur, mesti tahu macam mana nak bagi rasa peria katak itu, rasa dia boleh menjadi pahit yang sedap. Itulah Ani nak kongsikan. Peria katak ni sebenarnya banyak kebaikannya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Selamat pagi geng burung hantu. Pukul 3.8 minit pagi. Kau kesayanganku sebentar tadi nyanyian skrin. Kau kesayanganku semestinya lah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda semua adalah kesayangan saya. Tadi Hanim ada cerita jam sebelum ini tentang kebaikan Peria Katak kan. Kebaikan Peria Katak tu dia adalah sumber vitamin C, tadi Hanim kata. Dia baik untuk kencing manis, mengandungi keratin dan polipeptide P yang bertindak seperti insulin, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ada satu lagi makanan yang rapat dengan kita yang memberi manfaat besar dalam kehidupan kita. Kalau tak ada dia, memang tak sedaplah makanan kita tu. Apa tu? Bawang. Bawang kan? Siapa yang tak makan bawang? Budak-budak je yang tak makan bawang kan? Bila dah meningkat usia, baru tahu rasa sebenarnya bawang tu penyedap rasa dalam masakan. Bawang ni baik untuk kesihatan kerana kaya dengan antioksidan, serat serta sebastian aktif seperti allicin yang membantu melawan penyakit dan melancarkan pencernaan. Kebaikan utama bawang ni, itulah tadi, dia melawan jangkitan. Juga kepada kita ni, kita kena amalkan lah bawang dalam masakan tu kerana bawang ini dia membantu mengurangkan kolesterol serta melancarkan saluran darah, dengan syarat bila kita tumis bawang tu tak banyak sangat lah minyak. Kalau banyak minyak, lain pula lah jadinya kan. Bawang tu baik untuk kesihatan, tapi bila kita salah gunakan, salah masaknya, dia bukan mengurangkan kolesterol, tambah kolesterol lagi ada. Lagi satu, bawang ni dia membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Itulah antara makanan kesihatan. Sebenarnya bawang ni rapatlah dengan kita sebabnya bawang tu penyedap dalam masakan kita. Bawang merah, bawang putih, kan? Okey, teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

hantu Nasional FM sentiasa di hati. Hanim ambil sikit peretikan berita dari bernama.com. Perkahwinan di Perlis turun 10%, usia berkahwin meningkat. Betul. Ha. Corak pembentukan keluarga di Perlis mengalami perubahan apabila bilangan perkahwinan berdaftar di negeri itu turun sebanyak 10%, iaitu daripada 1,982 yang direkodkan pada tahun 2020 kepada 1,783 pada tahun 2023. Ha, perkahwinan ni nampaknya semakin lewat. Sebenarnya perkahwinan yang lewat ni dia boleh menangguhkan pembentukan keluarga, kelahiran anak sekaligus mempengaruhi saiz keluarga, kadar kelahiran, bekalan tenaga kerja dan keseimbangan antara penduduk muda dengan warga emas dalam tempoh yang panjang. Jadi apa yang kita boleh buat? Cari-carilah jodoh ya. Okey, yang belum berkahwin, yang dah berkahwin tu hargailah pasangan masing-masing. Yang belum berkahwin tapi memang sekarang ni kan bila nampak ramai yang kahwin atas daripada umur 25 tahun. Kalau dulu kita kahwin sebelum 25 lah selalunya kan. Bila kahwin lewat tu orang dah cakap kita kalau perempuan andar tu, kalau lelaki bujang telajak kan. Tapi sekarang itu adalah perkara biasa. Jadi jangan segan cari-cari jodoh. Jodoh tu ada tapi kena cari. Jodoh tak datang bergolek ya. Okey, jadi semuanya Hanim doakan supaya mendapat jodoh yang hingga ke akhir hayat. Jodoh yang sesuai, yang dapat membahagiakan kita. Semoga perkahwinan kita kekal ke akhirnya kan. Itulah harapan setiap kali bila ada pengantin baru mendirikan rumah tangga. Semoga kekal hingga ke jannah. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Baiklah, geng burung hantu, Hanim nak ajak anda sama-sama dengan Hanim. Pernah tak kita terhenti sejenak bertanya kepada diri sendiri, siapa kita untuk 10 tahun akan datang? Mungkin ada yang membayangkan diri kita jadi usahawan yang berjaya, miliki kerjaya yang diimpikan, rumah idaman, keluarga yang bahagia. Mungkin ada juga yang inginkan mengembara ke serata dunia. Apa juga impian anda, jangan takut untuk berangan. Kerana apa? Kerana berangan itu percuma. Memang dia percuma, tapi impian hanya akan menjadi kenyataan apabila disertakan dengan usaha, ilmu dan kesungguhan. Setiap kejayaan bermula dengan sebuah impian. Betul kan? Apa yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya? Kerana mereka tidak pernah berangan. Bukan sebab mereka tidak pernah berangan, tapi kerana mereka berani bertindak untuk merealisasikan angan-angan itu, impian itu. Hari ini kalau kita baru bermula, jangan rasa terlalu lambat. Kalau kita pernah gagal, jangan anggap semuanya dah berakhir. 10 tahun akan datang, masih belum ditulis. Kitalah yang mencorak kisah itu melalui setiap pilihan dan usaha yang kita lakukan bermula dari hari ini. Jadi luangkan sedikit masa pagi ini, bayangkan kehidupan kita 10 tahun akan datang. Tanya pada diri sendiri, apa satu langkah yang kecil kita boleh lakukan hari ini untuk menghampiri impian tu? Kerana impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan, tapi impian yang disertai dengan usaha mampu menjadi kenyataan. Teruskan melangkah impian, teruskan melangkah dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Itu yang saya harapkan. Nasional FM sentiasa di hati. Terimalah gadis-gadis Sabah, Semandak Sabah. Nasional FM.

0: Penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Gadis Melayu tak menang.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum. Selamat pagi, geng burung hantu. Masuk ke jam kelima. Hani menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Sekarang dah masuk ke pukul 4 pagi kan. Waktu jam ini ramai yang dah bangun daripada tidur. Ada yang dah mula buat aktiviti harian, dah mula untuk mencari rezeki. Ada yang sedang buat kuih, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Kalau waktu-waktu pagi ni kan, ramai yang dah bangun, yang terutamanya orang yang berniaga lah kan. Ada juga orang yang masih lagi di atas jalan, abang-abang lori kita, jauh perjalanan tu. Hanim doakan supaya terus segar dalam pemanduan, walau di mana juga anda berada. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah dekat R&R yang berdekatan. Sebab kan Hanim tak ada live TikTok hari ni sebab masalah capaian internet tadi. Hanim bacalah antara yang meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM. Antaranya ada Nur Isa, saya hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ada juga daripada Princess Su. Assalamualaikum DJ Kak Hanim. Waalaikumsalam. Happy Konti di segmen GBH 1 hingga 6 pagi, daripada pukul 12 hingga ke 6 pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Ya, itu yang kita mahukan. Kita kena semua ceria kan. Ada juga daripada YB Rajatun Dr. Fili Malim. Assalamualaikum DJ Hani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, hadir pada Nasional GBH. Ada daripada Ita Choi. Kalau semalam Hanim cari mana Ita Choi tak masuk dalam live TikTok Hanim kan, hari ni ada dia tinggalkan komen. Selamat pagi semuanya, larian radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada dari Hasnur Rizal. Selamat bertugas, terima kasih. GBH sedang melayan dari Stella Tanjung Malim Group B. Ada Ubi, ada Batas, selalu dengar tak pernah lepas. Itulah pendengar setia kita, geng burung hantu Nasional FM. Daripada Janet Jai, ada kenapa lambat beri pendengar-pendengar komen. Hanya lambat baca kan. Itulah kita ada masalah capaian internet tadi kan. Jadi dah boleh ni. Hanim nak sapa lah pendengar-pendengar kita. Ada juga Dayang Hida. Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat GBH, katanya layan terus Nasional FM. Dari Virginia Vanessa, salam sahabat GBH, tak tidur lagi layan Nasional FM ni. Ada Firwan Masran, ada Syahnun Abdul Rashid. Salam, Syah hadir dari Batu Gajah. Selamat berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Ada daripada Miss Rifah, Miss Wan. Ada juga daripada Nur Hussein. Ada juga daripada Muhammad Jasni Mon. Geng burung hantu sentiasa di hati. Itulah dia kan. Jadi untuk hiburan yang lebih lagi, segar-segarkan mata, layan terus Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.

di hati. Okey, Hanim nak tanyalah kan, pernah tak anda bila dengar satu lagu tiba-tiba terus tersenyum atau mungkin tanpa sedar hati tu jadi sayu? Aneh kan? Hanya dengan beberapa rangkap melodi kita boleh kembali kepada kenangan yang sudah lama sangat tersimpan. Terbayang wajah insan yang pernah hadir, suasana kampung, zaman bersekolahan atau detik-detik indah bersama keluarga dan sahabat kan. Sama juga macam kita membuka album lama, melihat gambar-gambar yang tersimpan dalam telefon. Setiap keping gambar tu bukan sekadar rakaman wajah, tapi tersimpannya 1001 cerita. Ada yang membuat kita ketawa, ada yang mengusik rindu, ada juga yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar hari esok sehingga terlupa hargai perjalanan yang membawa kita hari ini. Sedangkan kenangan itulah yang membentuk siapa diri kita waktu sekarang ni kan. Jadi kalau ada sedikit waktu hari ini, cuba silak-silak sikit lah gambar-gambar lama, senyumilah. Perkataan pagi ini, senyumilah setiap kenangan, hargailah setiap insan yang pernah hadir mewarnai hidup, dan bersyukurlah kerana kita masih diberi peluang untuk mencipta memori yang baru. Dan selepas ini, banyak lagi lagu-lagu mengimbau kenangan untuk anda, pendengar setia Nasional FM.

di hati. Kepada anda pendengar setia Nasional FM, terima kasih Hani ucapkan kerana masih setia mendengarkan Nasional FM. Kepada yang sedang memandu, belum tiba ke destinasi, jauh lagi perjalanannya tu, semoga terus kekal fokus dalam pemanduan. Juga kalau yang berhenti dekat RNR tu, sebelum memulakan perjalanan, pastikan dulu kenderaan dalam keadaan baik. Periksa tayar, periksa cermin kiri kanan, periksa lampu, periksa apa tu, lampu depan, lampu belakang, signal, semua kita periksa kan. Ana juga nak kongsi jugalah satu info daripada JPJ. Keselamatan bermula sebelum kenderaan bergerak, betul kan? Pastikan cermin sisi dan cermin pandang belakang diselaras dengan betul bagi mengurangkan titik buta serta meningkatkan tahap keselamatan di jalan raya. Kelebihan pelarasan yang betul, cermin pandangan belakang ni, cermin sisi, bagi penglihatan yang maksimum ketika pemanduan, lebih-lebih lagi memandu dalam keadaan yang sekarang ni gelap kan, masih lagi pagi, gelap lagi kan, penglihatan tu dapat maksimum lah kesan kenderaan, boleh kesan kenderaan di sekeliling dengan lebih jelas, kurang titik buta, pelarasan tepat, bantu kita untuk nampak lebih banyak sangat kawasan kan yang sekeliling kenderaan kita, tingkatkan keselamatan, keputusan yang tepat, perjalanan yang lebih selamat, lebih fokus dan selesa. Laraskan semula selepas posisi tempat duduk berubah atau perjalanan jauh. Ingat, laraskan semula cermin setiap kali anda menukar posisi. Itu yang paling penting. Saya doakan supaya pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus luncur bersama Nasional FM, Kang Buruhantu.

0: Shock FM sentiasa.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Clip.

setia Nasional FM. Yang waktu ketika ini saya percaya dah ramai dah bangun pagi untuk memulakan aktiviti kita untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Ini adalah permulaan jam terakhir. Hani menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu hampir lengkap 6 jam. Hani menemani pagi anda dari pukul 12:30 malam tadi. Pelbagai info dan perkongsian telah Hanim kongsikan kepada anda pendengar setia Nasional FM. Kata mutiara pagi untuk anda, setiap pagi adalah rebaran baru. Mulakan hari dengan hati yang bersyukur, fikiran yang positif dan semangat untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga kata-kata ini menjadi pembakar semangat untuk kita mengharungi segala urusan sepanjang hari ini dengan penuh yakin dan senyuman. Teruskan mengukir senyuman pagi ini. Jangan ke mana-mana, layan dulu susunan lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

riwayat dalam hadis, maka mereka bertawassul dengan kebaikan mereka. Dan ya Allah, aku tengah susah, aku pernah bantu kawan aku ni, bantulah aku. Dan kalau dia ada kebaikan, bantulah aku. Dia tak sebut pun kawan-kawan tuan. Selalu biasalah tuan kan. Kenapa kita di biasa kita selalu berhadapan dengan situasi demikian, sama ada dari media sosial ataupun TV kan, selalu macam tu kan. Jadi hal ini, hal itu menunjukkan keadaan kita mencela orang lain, kita menyebutkan kebaikan pada orang lain, menunjukkan bahawa engkau memandang dirimu mempunyai keutamaan lebih daripadanya. Mana kita dah memandang diri kita ada pernah buat baik pada dia. Nah, tapi kalau ibu dan ayah kepada anak boleh ungkit. Ibu dan ayah kepada anak kita boleh mengungkit dalam konteks untuk memberikan peringatan. Jadi tuan-tuan, ini adalah punca-puncanya. Dijelaskan dulu apa punca-punca seorang itu mengungkit pemberian. Mengungkit-ungkit apa yang telah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Tuan-tuan. Lepas tu kita lihat orang yang berbuat baik pada orang lain ni dalam Al-Quran sebut apa? Dan dalam sebut Al-Quran sebut hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada dalam lain hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa beza orang yang muttaqin dan juga apa beza antara orang muttaqin dan juga orang muhsin? Orang muttaqin dia hanya menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita contohnya jaga perintah Allah solatnya, jaga zakatnya, jaga kebaikan-kebaikan, maka kita dianggap bertakwa. Tapi kalau nak naik tangkat sikit, naik sikit tingkatan, tuan-tuan, nak naik tingkatan sikit, kita kena bukan hanya menjaga perintah Allah, bukan hanya meninggalkan larangan Allah, tapi kita berusaha buat baik pada orang lain. Itu jadi muhsin. Dan jadi orang yang bertakwa belum tentu muhsin. Tapi orang yang muhsin pasti bertakwa. Pasti bertakwa. Dan tuan-tuan, muhsin ni konteksnya bukan hanya buat baik pada orang, kita tengok orang tu baik manusia, banyak sedekah. Tapi muhsin ni jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Lepas tu dikatakan alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Jadi dia dirikan solat dan tunaikan zakat. Wahum bil akhiratihum yuqinun. Dan mereka beriman kepada hari akhirat. Jadi orientasinya mereka solat, mereka sedekah, zakat kerana akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ni kita muhasabah diri kita dalam kita beri bantuan kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, ataupun kepada rakan-rakan di pejabat kita, ataupun kepada orang-orang yang meminta bantuan kepada kita. Ada tak kita

0: rasakan diri kita lebih daripada dia. Kan seakan-akan kita ni ada power pada lepas ni, kan? Ataupun kita rasa kita telah melakukan kebaikan kepadanya. Betul kan? Allahumma salli ala si Muhammad, kan? Jadi bagaimanakah untuk mengelakkan daripada perasaan ni? Ini yang perlu kita usahakan, tuan-tuan. Bagaimanakah kalau kita bagi bantuan pada orang, kita berikan pertolongan pada orang lain, kita tak rasa kita lebih daripada dia, dan kita tak rasa bahawasanya kita lebih baik daripada dia? Macam mana nak buat, kan? Allahumma sallam. Ini adalah satu perkara yang perlu kita usahakan. Kenapa? Kerana kita nak amal kita ni bukan hanya setakat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama-ulama mereka berfikir bagaimana sekiranya amal itu akhirnya ikhlas. Amal itu mendapat kebaikan dan manfaat kepada diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ini yang kita kata bagaimana kita melihat amal kita. Supaya apa? Supaya amal kita mendapat manfaat dalam kehidupan kita. Maka Imam Ghazali bagi cadangan, tuan-tuan, bagi panduan kepada kita, kan? Maka caranya supaya kita bila bersedekah, bila kita berinfak, kita tak rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dan kita tak mengharapkan pun agar orang lain tu bantu kita pada masa akan datang, dan kita tidak mengharapkan pun, kita tak mengharapkan kita ungkit-ungkit akan amalan kita. Bagaimanakah caranya? Allahumma salli. Maka Imam Ghazali memberikan panduan. Maka dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui. Dia buat reverse, tuan. Dia buat reverse reverse psikologi, kan? Kita kata pandangan yang berbeza. Dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah siapa? Orang yang kita bagi bantuan tadi, orang yang kita tolong tadi, orang yang kita infak tadi. Dia kata apa? Dialah yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Hendaknya engkau mengetahui, kita mengetahui, pertama ada ilmu, kita menyedari, ni katakan ilmu satu panduan untuk kita merasakan bahawasanya kita adalah, dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah orang yang kita bagi sedekah tadi, diterima sedekah kita, diterima infak kita, terima zakat kita, yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Kita selalu kalau kita buat baik, kita bagi sedekah, kita anggap diri kita buat baik pada dia. Tapi maksud saya sebut, kita kena anggap orang yang terima tu, yang terima kita punya sedekah, yang terima zakat kita adalah orang yang berbuat baik kepadamu. Kenapa pula, dia kata, kan? Kenapa pula kita dah memang buat baik bagi dia duit, kan? Sehingga dia gembira, sehingga dia boleh buat, memberikan, buat belanjaan, selesaikan perkara-perkara yang boleh dia selesaikan. Kenapa pula kita kena anggap dia buat baik pada kita? Akan timbul persoalan, kan? Dan memang kita yang buat baik pada dia, kalau bukan secara fizikalnya. Secara fizikalnya kita yang bagi duit kepada dia, kita yang bagi sumbangan kepada dia, kita yang bagi zakat kita kepada dia. Maka dijelaskan, kenapa pula kita kena beranggapan demikian? Ini, tuan-tuan, sebenarnya adalah untuk melatih diri kita supaya ikhlas, kan? Supaya kita tidak merasakan diri kita lebih daripada orang yang kita bagi sumbangan tadi, ataupun kita ada budi, ataupun kita menabur budi pada orang lain. Kita sebab apa? Kenapa? Imam Ghazali mengatakan, kerana sesungguhnya di antara rahsia-rahsia zakat adalah mensucikan hati dan membersihkannya dari kehinaan bakhil dan keburukan sifat tamak. Jadi bila kita bersedekah, rahsia, antara rahsia zakat ataupun kita kata hikmah daripada zakat adalah mensucikan hati dan membersihkan hati kita daripada sifat bakhil dan juga sifat cintakan dunia dan tamak akan dunia, kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu taala dalam surah At-Taubah, katakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Nah, maksudnya apa? Ambillah sebahagian daripada harta-harta mereka sebagai zakat. Yang mana Allah kata apa? Tutahhiruhum, yang akan bersihkan harta. Satu. Nah, dan juga yang akan bersihkan hati mereka. Harta satu dan juga membersihkan hati. Jadi kalau kita lihat, dikatakan kalau kita lihat, maknanya kalau dia terima zakat kita, dia terima sedekah kita, bermakna dia telah membantu kita apa? Membersihkan hati kita. Dia telah bantu kita apa? Bersihkan diri kita daripada sifat cinta dunia. Contohlah kita nak bagi sedekah zakat, kita tak nak. Tak apa, saya tak terima zakat. Tuan-tuan. So kita nak cari siapa pula? Tuan-tuan. Nak cari siapa pula? Kan. Lepas tu kita kata itu adalah pandangan kita. Pandangan kita. Tuan-tuan, dia tak boleh digunakan oleh orang yang diterima, yang terima tuan. Orang terima sumbangan tu jangan pula. Jangan betul kan? Dia kena tetap ucapkan terima kasih, kena menghargai dengan pemberian semua. Tapi kita ni supaya apa? Nak mengelakkan diri daripada mengungkit-ungkit, nak mengelakkan diri daripada kita orang yang ada kelebihan daripada dia, maka kita kena sematkan dalam diri kita. Kita kena sedar bahawasanya bila kita bagi zakat, bagi sedekah dan orang itu terima, bermakna orang itu telah membantu kita untuk mensucikan hati dan membersihkannya. Di samping satu, kita punya dia bersihkan hati kita, dia juga mensucikan harta kita. Tuan-tuan, ini harta kita ni kan ada hak orang lain. Tuan-tuan, ada hak Allah SWT yang Allah tetapkan. Contohlah kita ada duit banyak, simpanan yang banyak, maka kena keluarkan 2.5% sebagai zakat. Dan yang keluarkan zakat ni, maka dia adalah yang membersihkan sebahagian yang lainnya. Tuan-tuan, yang menyebabkan bila kita keluarkan zakat, maka yang lainnya ni Allah bersihkan, dan begitu juga yang lainnya ni insya-Allah selamat.
1: Allahumma

share, mulakan langkah dengan doa, teruskan usaha dengan ikhlas, dan akhiri hari dengan rasa syukur kepada para peniaga yang sedang membuka kedai, membuka gerai atau memulakan perniagaan pagi ini. Semoga dipermudahkan urusan, diluaskan pintu rezekinya, dikurniakan pelanggan yang tidak putus-putus. Hendaknya buat yang sedang bersiap untuk mulakan aktiviti harian, untuk ke pejabat, ada yang ke sekolah, semoga segala urusan berjalan lancar dan setiap usaha yang dilakukan hari ini membawa manfaat serta kejayaan. Yang sedang memandu, pandulah dengan berhikmah, patuhi had laju, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu, dan sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya. Itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

selama 6 jam Hanim menemani anda. Dah sampai waktunya untuk Hanim mengakhiri tugasan Hanim hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya daripada pukul 12.30 malam tadi dan memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Sebelum kita beralih ke segmen seterusnya, tiga suara, satu benda yang Hanim ingatkan, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan mampu membawa perubahan yang besar. Percaya pada diri sendiri, teruskan usaha, itu yang paling penting. Juga di sini Hanim ingin sampaikan, waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Terengganu pada pukul 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan dan Johor Bahru pada pukul 5.54 minit pagi, Seremban dan Kangar Pelis pada pukul 6 pagi, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Ipoh dan Alor Star, Kedah adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan fardu solat subuh kepada anda yang beragama Islam. Sampai masa untuk saya undurkan diri, pohon kelapa tinggi berdiri, buahnya gugur di tepi laman, tibalah masa mengundur diri. Salam mesra penuh ingatan. Saya Hani Mata, nama sebenar Syarif.

0: Darul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'min. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat ya. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah kan. Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia takkan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Mulk menghadiah kepada pada pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah yakni syurga kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasai telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa surah Al-Mulk setiap malam maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa demi kurang 5-6 minit saja, takkan tak boleh buat kan. Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan. Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah ya, maka pada tu malam maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah. Seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah, kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
3: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: akan dengar radio paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Malaysia FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Hari ini Khamis 30 Julai 2026, 15 Safar 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferozan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Sahara Khairul, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar penampau. Untuk perhatian anda, sementara tadi pada pukul 6.01 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.12 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.28 tengah hari, asar 4.48 minit petang, maghrib 7.39 minit malam, serta isya 8.52 minit malam. Terus kita mendengarkan Radio Malaysia Perlis FM serasi dengan ku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan insyaallah pada pagi ini kita sambung ayat 104 surah Al-Baqarah hingga ayat 107. A'udzu billahi minasy syaitan.

0: السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, dalam ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Allah kata la taqulu ra'ina, janganlah kamu katakan kepada Nabi ra'ina. Wa qulu unzurna wasma'u, dan katalah unzurna wasma'u, dan dengarlah. Apa makna ra'ina dan apa makna unzurna dan wasma'u? Perkataan ra'ina, sidang pendengar sekalian, maksudnya ialah sudilah engkau memerhatikan kami. Seolah macam sahabat kata kat Nabi, ra'ina, Rasulullah tolong tengok saat kami ni. Kalau bahasa utara lah, Allah tak bagi sahabat-sahabat Nabi ni kata kat Rasulullah ra'ina. Allah ajak sahabat ni suruh kata apa? Unzurna wasma'u, Rasulullah tolong tengok kami, wasma'u, dan dengarlah apa yang kami nak sampaikan. Timbul perbincangan dalam kalangan ulama tafsir, sebab apa Allah larang sebut ra'ina? Rupa-rupanya orang Yahudi di Madinah, mereka suka mengejek Nabi. Mereka ambil perkataan hak sahabat tu sebut ra'ina, ra'ina tu. Yang mana popok Yahudi kata apa? Ru'una, ru'una. Ru'una ni maksudnya kebodohan. Maksudnya mereka nak ejek Nabi. Bodoh, bodoh. Seolah mereka nak ejek Nabi. Jadi perkataan yang hampir sama yang sahabat sebut ra'ina, orang Yahudi sebut ru'una. Lalu Nabi kata, jadi sahabat-sahabat tak gunalah ra'ina tu. Selagi orang Yahudi duk ejek Nabi, yang mana makna dia berbeza antara satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Jadi seolah-olah ini ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi yang mempermainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diancam dengan azabun alim, iaitu azab yang pedih. Ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab. Allah kata ma yawaddu alladhi, dan apa yang diinginkan oleh orang kafir yang terdiri daripada ahlul kitab walal musyrikin, dan orang yang mensyirikkan Allah. Jadi Allah sebut dalam ayat ini, orang kafir ini terdiri daripada ahlul kitab, iaitu merujuk pada Yahudi dan Nasara, walal musyrikin, dan orang yang mensyirikkan Allah, yang terdiri pada orang yang menyembah berhala. Apa yang Allah nak sebut dalam ayat ini ialah ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Apa yang mereka inginkan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tidak turunkan kepada nabi ini daripada perkara-perkara yang baik, min rabbikum, daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam ayat ni Allah nak cerita bagaimana hasadnya ahlul kitab dan golongan musyrikin, iaitu kalau boleh mereka nak biar Allah tak turunlah kebaikan kat nabi ini. Biar hak turun ni semua benar-benar hak tak elok je kepada Nabi. Dan Allah kata, wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah jawab balik, apa yang dicita-citakan oleh musyrikin, apa yang dicita-citakan oleh ahlul kitab, Allah kata wallahu yakhtassu, dan Allah menentukan sesiapa yang Allah nak bagi rahmat, siapa yang Allah nak bagi kasih sayang. Allah nak kata macam inilah, sebenarnya Allah kasihkan Muhammad, ikut Allah, Allah nak bagi apa pun, may yasha, siapa-siapa yang Allah kenaki. Seolah macam inilah, kalau Allah sebut Allah nak bagi kat Muhammad, jadi Allah bagi kat Muhammad lah. Musyrikin ataupun ahlul kitab nak dengki apa? Wallahu zul fadlil azim, dan Allah mempunyai kurniaan yang banyak ataupun yang besar. Ayat 106 Allah berfirman, ma nansakh min ayatin. Allah kata ayat mana sahaja dalam Al-Quran, min ayatin, maksudnya ayat mana-mana pun, ma nansakh, Allah nak cerita, Allah nasahkan. Apa maksud nasah sila pendengar sekalian? Nasah ni maksudnya sesuatu hukum dalam Al-Quran, hukum ni sekarang, mai suatu masa ke depan nanti Allah hapuskan hukum tu. Seperti mana hadis yang Aisyah sebut, bagaimana dalam Al-Quran pada asalnya untuk penyusuan kepada anak susu ni bersyaratkan 10 kali susuan dengan kenyang, barulah nama anak susu. Tetapi hukum had 10 kali menyusu tu ditukar kepada 5 kali menyusu. Jadi 5 kali menyusu tu, itu hukum yang baru. Hukum yang lama itu dia panggil telah dinasahkan ataupun dimansuhkan. Jadi dalam ayat 106 ni sidang pendengar sekalian, bagaimana Allah sebut ada hukum dalam Al-Quran, Allah hapuskan hukum tu atau nunsiha, ataupun Allah jadikan manusia ni lupa. Nusia ni maksudnya seolah macam Allah tinggalkan, Allah tangguhkan hukum tu. Na'ti bi khairi minha, Allah datangkan yang lebih baik daripada hukum yang telah dihapuskan ataupun yang ditangguhkan. Au misliha, ataupun yang sebanding. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan kadang-kadang ni ada hukum yang kadang-kadang manusia ni jadi macam bebanan. Nak jadi anak susu ni sampai 10 kali menyusu dengan kenyang pula tu. Jadi yang 10 kali itu Allah datangkan yang lebih baik, padan dengan 5 kali menyusu, mengenyangkan, dah jadi anak susu dengan syarat-syarat dia lah. Dia ada syarat-syarat dia. Cuma yang saya nak sebut sini ialah nasah mansuh tu, maksudnya hukum yang telah ditukar dengan hukum yang lain. Kemudian Allah menyebut alam ta'lam annallaha, Allah kata hendaklah kamu tahu sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Maksudnya Allah nak cerita kuasa veto yang ada pada Allah. Allah suruh manusia buat macam ni, ada ketika Allah tukar hukum yang lain. Ini kekuasaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 107, alam ta'lam annallaha, dan ketahuilah, Allah kata sesungguhnya Allah ni lahu mulkus samawati, baginya kerajaan di langit, wal ard, dan kerajaan di bumi. Dan Allah sebut wa ma lakum min dunillah, dan tiada bagimu selain Allah, Allah kata min dunillah min waliyin wala nasir, seorang pelindung maupun seorang penolong. Maksudnya kita ni apa sangat yang ada di sisi kita melainkan apa yang Allah beri kepada kita. Allah kata macam inilah, pelindung pun tak ada, pembantu pun tak ada, kecuali apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kita jumpa lagi lah pagi ni ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi ni. Hari Khamis 30 Julai 2026. 15 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua kawan-kawan saya yang mendengarkan 102.9 MHz walau di mana jua anda berada. Boleh dengarkan secara online di RTM Klik. Frekuensinya macam biasa, geng. 102.9 MHz di mana-mana. Jom dekat Konti Place FM ni, teman anda pagi inilah. Selama 4 jam kita akan bersama. Lama 4 jam tu. Bersama dengan rakan penerang jurutera tempat saya, terima kasih kepada Kak Rara, Kak Zara dan juga Khairul pagi ni yang bertugas di sesen pemancar pada Pau. Kawan saya di sana, hai, assalamualaikum, selamat pagi-pagi kepada anda juga. Semualah sama-sama saya yang mendengarkan 102.9 MHz waktu ini, yang sedang mandu ke tempat kerja anda ataupun sedang balik daripada mana-mana lah ke negeri Perlis ni. InsyaAllah kita doakan agar anda selamat sampai ke destinasi anda dengan selamat, geng, insyaAllah. Dalam keadaan cuaca hujan tau pagi tadi ni, track licin, hati-hatilah dalam perjalanan anda. Pelan-pelan, jangan kalut-kalut. Didoakan agar selamat sampai ke destinasi anda. Ada orang-orang yang sayang menanti kita, jadi berhati-hati. Jangan kalut-kalut, geng. Jangan cempur lah orang kata, kan. Selalunya kita dah lalu dekat jalan yang selalu kita lalu tu, kita rasa macam kita dah biasa dah. Tapi semasa-semasa ni dia berubah-ubah, geng. Hati-hati. Alright, 102.9 MHz Plus FM. Jom cari berkah pagi ni.

Geng, kalau kita cari berkah, dah 57 minit pagi macam biasa, geng. 7 pagi, kita akan dengarkan utama 7 pagi lah, sekejap je, sama 10 minit. Kemudian kita kembali 9 FM. Nanti ada perkongsian lah, pelbagai perkongsian akan saya kongsikan dengan anda. Ada berita Plains FM, ada keadaan cuaca dan sebagainya, insyaAllah. Dan saya kongsikan juga kepada anda kejap lagi lah antara info yang dibuatkan dalam E-Akhbar pagi ni, alright? Terus setia tahu Plains FM, serasi dengan ku.

Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10 A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu-isu setif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
4: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, tertena pipiku. Zain Nakal. Kau pergi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Regno. The Nation 2000.

0: Season 26 The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026 The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

Alright, Plains FM 102.9 MHz. Gang, 7.24 minit pagi. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan yang baru je bersama dengan saya lah di Plains FM ni. Alhamdulillah. Waktu-waktu ni, waktu kalut lah. 7 lebih ni kan, waktu kita kalut. Jadi hati-hatilah ketika anda mandu menegang motosikal sebagainya. Keadaan selepas hujan ni kan, jalan pun licin ya. Kadang-kadang kita kena fikir tengok, bukan kita seorang je yang kalut, orang lain pun ada yang lebih kalut daripada kita. Cara tengok cermin belakang anda tu kan, yang mandu kenderaan tu, kita tengok sama cermin belakang. Kalau kita silap lorong kan, apa-apa pun, saya doakan agar anda selamat sampai ke destinasi anda kejap lagi lah, insyaAllah. Okey, saya nak kongsikan dulu lah berkenaan dengan laporan keadaan cuaca sekitar di Perlis yang inilah. Yang ini anda boleh tengok tahu melalui laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Senang je, type MET.gov.my ataupun anda download by cuaca. Percuma je kan, untuk mengetahuilah keadaan cuaca yang berubah-ubah ni kan. Kalau tengok untuk hari ni geng, 30 Julai 2026, wah, dah 30 Julai dah tu. Tu dia masa sat dia berlalu. Sat je geng, pejam mata buka balik dah berubah hari dah. Hari ni hari Khamis, pagi ni kalau tengok dekat sini ribut petir ya di kebanyakan tempat pagi ni. Negeri Perlis lah. Petang juga sama, ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman. Malam kalau ikut ramalan ni clear lah, tiada hujan. Jadi pagi petang hujan, ribut petir. Malam tu tiada hujan lah. So minimum 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Tu keadaan cuaca lah, memang sejuk lah ni. 2-3 hari ni berasa sejuk pun. Kan? Okay, itu keadaan cuaca. Kau boleh ikutilah. Kalau ada perubahan nanti kita akan kongsikan dengan anda. Kalau tengok esok pun sama juga geng, esok pagi petang malam hujan. Besok hari Jumaat, hari ni pagi petang hujan, petang malam tiada hujan. Itu keadaan cuaca. Jadi kepada anda yang mungkin nak ke tempat kerja sebentar lagi nanti kan, persiapkanlah, yang mana yang naik motosikal sebagainya tu, persiapkan dengan baju hujan standby kan. Kadang-kadang ramalan ni dikatakan tak hujan, tiba-tiba hujan kan. Jadi hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Plains FM serasi dengan kau. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Yakmar pagi ni. Tunggu serasi dengan kau.

0: Okay, selamat bekerja lah eh. Sebab tugas lah kepada anda yang bertugas awal pagi dia balik kerja tu. Selamat pulang ke rumah anda insyaAllah bersama dengan keluarga balik kan. InsyaAllah didoakan agar ya apa yang kita cari hari ni. Berkah tu daripada Allah SWT. Rezeki tu ada. Jadi buat yang terbaik lah dalam kehidupan kita. Saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Akhbar pagi ni eh. Nak mulakan dengan berita harian. Ini berkenaan dengan kerajaan rancang ya penganjuran citra warna gerai peniaga kecil sempena F1 di Sepang. Ini di Seremban ya, kerajaan akan menganjurkan acara kebudayaan Malaysia citra warna sempena perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain Gulf Air 2026 di Sepang ya pada Oktober inilah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata F1 GP adalah pentas terbaiklah untuk memperkenalkan dan memperkembangkan seni kebudayaan negara selain melonjakkan industri pelancongan. Dalam surat kabinet dimaklumkan hotel penuh di sekitar Putrajaya Kuala Lumpur, maknanya pelancongan itu baik. Bagaimanapun kita mahu kembangkan dari segi budaya. Selalunya program F1 ini selesai pada jam 5 petang, jadi malam mesti ada pertunjukan budaya seperti citra warna. Acara itu mesti diadakan, katanya lah, ketika menjawab soalan seorang pelajar berkenaan dengan penganjuran F1 GP program temu Anwar bersama pelajar tingkatan 6. Ini dimuatkan dalam Akhbar juga pagi ini. Dalam Metro, harga RON 97, RON 95 diesel tanpa subsidi naik 20 sen seliter. Ini harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi. Diesel tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter bagi tempoh 30 Julai hingga 5 Ogos. Kementerian Keuangan, MOF memaklumkan harga baru RON 97 ditetapkan pada RM4.40 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM3.82 seliter. Diesel RM4.62 seliter. Berkat kuasa mulai Khamis hari inilah. Menurut MOF, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Konflik berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran ini mendorong harga minyak mentah Brent meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 6 minggu, iaitu $96 setong. Risiko terhadap laluan perdagangan utama termasuk Selat Hormuz, Laut Merah turut meningkat kebimbangan terhadap gangguan bekalan petrol petroleum global. Ini selagi konflik itu belum mencapai penyelesaian muktamad jadi harga produk petroleum ni dijangka akan terus dibelenggu lah ketidaktentuan pasaran global. Ini dimuatkan juga dalam Akhbar. Bekalan bahan api negara setakat ini masih mencukupi manakala subsidi bersasar terus disalurkan menerusi Budi Mandani 95, Budi Mandani Diesel, Budi Diesel, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS. Jadi kerajaan Mandani bertekadlah melindungi rakyat dan perniagaan daripada tempias keruncingan global ini sebaik mungkin insyaAllah. Dibuatkan dalam Akhbar Metro, boleh baca. Okey, beban kos rawatan akibat vape cecah RM369 juta setahun. Ini beban dan kos kesihatan dan juga ekonomi akibat penyakit berkaitan penggunaan vape dianggarkan mencecah kira-kira RM369 juta setahun. Jauh lebih melebihi jumlah hasil duit ekses, duty excess daripada produk vape yang dikutip kerajaan menurut Kementerian Kesihatan lah. Kementerian itu maklumkan kutipan hasil duty excise daripada produk vape ini bukan justifikasi lah untuk membenarkan penjualannya di pasaran. Bagi tempoh pelaksanaan duty excise terhadap produk rokok elektronik atau vape, jumlah kutipan yang direkodkan sebanyak RM80.32 juta pada tahun 2023 meningkat kepada RM114.14 juta pada tahun 2024, 118.93 juta ini pada 2025. Ini dimuatkan dalam Akhbar pagi ni, berita nasional. Jap lagi kita kongsi lagi. Alright, Please FM, serasi denganku,
1: serasi denganku.
0: Okay gang, kita nikmati dulu keindahan alam, tenang-tenang slow-slow. Semoga segalanya baik-baik je lah pagi ni insyaAllah.

ada. Okey, dah buat cara bunga 7.42 minit pagi. Terima kasih kepada Zul. Hai Zul, selamat pagi-pagi on the way ke tempat kerja ataupun bercuti hari ini kan. Alhamdulillah lah. Ha. Okey, lagi berita dibuatkan. Ini berkenaan dengan berita luar negara lah, berita global. Ini kapal simpanan gas diserang drone di pelabuhan Mediterranean Mesir. Di Kahira, sebuah kapal simpanan gas. Ini milik mereka syarikat di pelabuhan Damita, Mesir, pesisir Mediterranean. Diserang drone pada Rabu. Menurut syarikat keselamatan Maritime Britain, Amri, penilaian awal memberi petunjuk kemungkinan konflik di Asia Barat akan terus merebak, geng. Ini kenyataan Kementerian Petroleum Mesir mengesahkan berlaku kebakaran di pelabuhan itu, namun tidak menyebutlah mengenai serangan drone, tidak menjelaskan punca kejadian, katanya. Syarikat perkhidmatan pelabuhan Inscape dalam kenyataan berasingan memaklumkan dua kapal tangki gas terbakar di Damitra. Ini tiga sumber perdagangan yang mengetahui kes itu berkata drone berkenaan menghantam kapal simpanan terapung di Angus Winter menyebabkan kebakaran lah, kemudian merebak ke sebuah lagi kapal Gaslock Salim. Dua sumber keselamatan berasingan ini pula berkata letupan itu dipercayai berpunca daripada serangan drone. Di kumpulan pengurusan risiko Maritime Britain Vanguard melaporkan Angus Winter dipercayai terkena peluru tidak dikenali pada bahagian kanan kapal starboard dan sekaligus mencetuskan kebakaran lah, yang kemudiannya berjaya dipadamkan. Setakat ini, pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan itu masih belum dikenal pasti. Ini dimuatkan dalam akhbar berita harian. Dalam Metro, berita luar negara, ini pelik sikit, geng. 5 kucing muka masam jadi tarikan zoo di Kobe. Ini 5 anak kucing palas. Anda tahu tak anak kucing palas, rupa dia macam mana? Ada gambar, geng. Boleh tengok dekat Metro. Ataupun anda Google je lah. Memang pelik lah kucing ni. Ada gambar juga. Dia terkenal dengan gelaran kucing paling masam di dunia disebabkan wajahnya yang sentiasa kelihatan meracuk, sedih. Mula dipamerkan kepada umum di zoo di Jepun sejak 23 Julai lalu. Saya tengok gambar je lah. Kalau yang secara depan-depan tu belum lagi. Teringin juga nak tengok pokok siapa anda. Kan? Kobe Animal Kingdom menampilkan 4 anak kucing jantan. Seekor daripadanya adalah betina dengan kesemuanya dilahirkan di zoo berkenaan lah pada Mei lalu. Hewan ini dipercayai antara spesies kucing tertua yang masih wujud di dunia, berasal dari kawasan berbatu serta gersang di Asia Tengah lah. Dalam satu kenyataan bertulis kepada AFP 27 Julai, pihak zoo menjelaskan bahawa spesies berkenaan jarang dipamerkan di zoo berikutan sifatnya yang lebih sensitif terhadap jangkitan penyakit. Semasa dilahirkan, kelima-lima anak kucing ini hanya mempunyai berat kira-kira 150 gram. Tapi kalau tengok sejarahnya, dia selalu ada dekat tempat-tempat yang sejuk lah. Anak kucing palas, spesies yang dianggap sebagai kucing tertua lah, masih hidup di dunia. Macam ni rupa dia. Boleh tengok gambar je. Okey, suhu meningkat, Jepun cipta peti sejuk manusia. Ada gambar juga, berita bergambar dalam Sinar. Ada peti sejuk besar, kita boleh masuk dalam tu. Syarikat dari Jepun memperkenalkan inovasi terbaru berupa sebuah kotak penyejuk khas yang dikenali sebagai peti sejuk manusia. Ini bagi membantu orang ramai lah mengatasi cuaca panas melampau sebagai kerap lah melanda negara itu. Produk dinamakan Dohimon Box itu mempunyai saiz hampir menyamai mesin layan diri standard di Jepun dan direka untuk digunakan oleh seorang individu pada satu-satu masa. Kalau hangat dia masuk dalam peti air itu. Kotak berkenaan mengekalkan suhu dalaman sekitar 15 darjah Celsius. Sebaik saja pengguna berada dalamnya, aliran udara sejuk akan disalurkan ke bahagian kepala, leher, bahu, belakang badan. Ini bagi membantu menurunkan suhu badan dengan cepat. Dohimon Box ini digunakan oleh pengeluar sistem penyejukan serta mesin layan diri SDRS sebelum dipasarkan oleh pembekal peralatan industri Trusco Nakayama. Disasarkan untuk kegunaan di premis perniagaan lah, kawasan awam serta lokasi kerja yang terdedah kepada cuaca panas. Itu dia cara dia kotak peti air. Okey, 102.9 MHz, geng. Berita luar negara. Sikitlah, kejap lagi saya kongsikan lagi apa dibuatkan dalam e-akhbar. Tunggu tak.

Okey, please have FM selasa dengan ke hingga pagi, awal pagi ni kan. Kita nak kongsi sikitlah berita sukan. Ini berkenaan dengan Glass Glow 2026 dibuatkan Abdul Latif sempurnakan misi 5 emas Malaysia. Ini kontinjen Malaysia berjaya mencapai sasaran 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bergaya selepas jago olahraga para Dato' Abdul Latif Romli menjuarai cara lompatan sejauh T20 lelaki. Kejayaan itu sekaligus melengkapkan sasaran 5 emas ditetapkan kontinjen negara selepas atlet angkat berat Muhammad Hafizuddin Roslin terlebih dahulu lah menyumbang emas keempat buat negara, buat Malaysia. Camp Bowling Padang pula membutirkan pingat apabila menyumbang 2 perak menerusi Izzat Shamir Zulkifli. Ini dalam acara singles lelaki dan juga pairs wanita dimenangi Alina Ahmad Nabawi, Syafika Haidar Alif Abdul Rahman. Abdul Latif yang juga juara Paralympic 2 kali melakukan lompatan sejauh 7.17 meter. Perjumpaan ketiga dengan catatan itu kekal tidak dicabar peserta lain. Hebat geng, tak ada kita ucapkan lebih manis. Seorang lagi wakil negara Ijo Goto turut menaiki podium meraih gangsa lompatan 6.51 meter. Wakil Kanada Noah Vensit ini membawa pulang perak menerusi catatan 6.66. tapi yang hebatnya Latif lah Dato' Abdul Latif lah. Ini dimuatkan dalam Ya Akhbar pagi ni. Syami dedah pengorbanan di sebalik kejayaan rangkul emas. Ini atlet angkat berat negara Muhammad Syami Nur Ghazali mengakui kejayaan memenangi pingat emas dalam kategori 94 kilogram lelaki di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 sangat bermakna geng, selepas dia berkorban untuk merealisasikan impian itu. Muhammad Syami berkata kejayaan pada penampilan pertama Sukan Commonwealth menjadi kenangan terindah lah selepas dia terpaksa berjauhan dengan keluarga selama 3 bulan untuk menjalani latihan intens. Dan pemenang pingat perak Sukan C 2025 itu berkata, segala pengorbanan, disiplin, komitmen sepanjang tempoh persiapan akhirnya berbaloi lah apabila berjaya menaiki podium sekaligus mencatat pencapaian terbesar dalam kariernya. Pingat emas ini sangat bermakna bagi saya dan saya memang mengorbankan segala-galanya untuk sampai ke tahap ini, kata dia. Boleh baca berita ini dibuatkan dalam Ya Akhbar juga. Ini berkenaan dengan jadual aksi atlet negara hari ini Glasgow. Berikutan jadual ini membabitkan atlet Malaysia lah yang akan beraksi pada Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 hari ini. Saya nak kongsikan berkenaan dengan basikal track para. Ini pecut tandem wanita Nur Suraya Muhammad Zamri, Farina Syawati Muhammad Adnan dan Nur Azila Syafinas Muhammad Zais Nurul Syahda Zainal pada jam 5 petang separuh akhir. Pecut tandem wanita B separuh akhir 1 jika layak lah 5.48 petang. Tandem wanita B separuh akhir 2 ini pada 6.28 petang waktu Malaysia. Pecut tandem wanita B separuh akhir jika seri 7.33 malam. Akhir ujian masa tandem lelaki B 1000 meter ini Carol Hazwan Wahab Muhammad Nabil Wakif Zamri 11.08 minit malam. Ini ada boleh baca dibuatkan banyak dia punya jadual. Nanti saya akan kongsikan juga dengan anda dari semasa ke semasa. Alright, Police FM gang.

Okey geng, 7.56 minit pagi seperti biasa, 8 pagi berita Plesa FM akan ke udara, kemudian kita kembali semula ke Plesa FM. Tunggu tau, selasa dengan ku.